0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ratri hadir nih nemenin kamu di segmen pada pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum sih hari ini? Jangan sampai kesibukan ini membuat kita tuh melupakan waktu makan yang satu ini ya teman Pro 2. Sarapan nih merupakan makan pertama setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Saat tidur, tubuh tetap membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi. Karena itu, pada pagi hari kita membutuhkan asupan makanan dan minuman sebelum memulai aktivitas. Tapi nih sayangnya teman Pro 2, masih banyak orang yang melewatkan sarapan karena terburu-buru, terus bangun kesiangan atau merasa belum lapar. Padahal sarapan ini tidak harus dengan menu yang rumit nih teman Pro 2. Nasi dan telur bisa, roti dan telur bisa, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya yang bisa menjadi pilihan. Yang penting perhatikan keseimbangannya. Usahakan sarapan juga mengandung sumber energi, protein, serta sayur dan buah. Jadi teman Pro 2, jangan jadikan sarapan ini sebagai hal yang bisa dilewatkan begitu saja. Luangkan beberapa menit di pagi hari untuk memberikan asupan yang cukup bagi tubuh. Karena sebelum menjalani aktivitas harian, tubuh juga perlu dipersiapkan. Tetap di Spalding kali ini ya teman Pro 2, stay tune.

0: pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang gak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spalding sama Ratri nih, teman Pro 2. Nah, kamu pernah gak sih merasa sulit berkonsentrasi di pagi hari? Bisa jadi banyak faktor tuh ya yang mempengaruhi, salah satunya adalah pola makan. Sarapan merupakan bagian dari kebiasaan makan yang dapat membantu mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas. Dengan sarapan yang cukup dan bergizi, tubuh juga mendapatkan asupan untuk memulai kegiatan. Dan buat pelajar nih, sarapan juga menjadi bagian dari persiapan sebelum belajar. Dan buat pekerja, sarapan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas sebelum menyelesaikan berbagai tugas. Namun, sarapan ini tidak berarti harus makan sebanyak-banyaknya ya, teman Pro 2. Yang penting adalah memilih makanan yang cukup dan beragam. Cobalah kombinasikan karbohidrat, protein, sayur atau buah, misalnya nih, nasi dengan telur dan sayuran, atau roti dengan telur dan buah, itu bisa banget ya teman Pro 2. Jadi gak perlu mahal-mahal, bahan makanan sederhana yang ada di rumah juga bisa menjadi menu sarapan ya teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kamu sering melewatkan sarapan karena alasan tidak sempat, coba lakukan persiapan sejak malam nih teman Pro 2. Menu sederhana pun tidak masalah, yang penting tubuh ini mendapatkan asupan sebelum beraktivitas. Mulai dari kebiasaan kecil demi tubuh yang lebih siap menjalani hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Produa, sarapan memang penting. Tapi ingat, sarapan bukan hanya tentang membuat perut kenyang. Kita juga perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Terlalu sering sarapan dengan makanan atau minuman tinggi gula tentu bukan pilihan yang terbaik untuk kebiasaan sehari-hari nih. Coba deh, buat menu yang lebih beragam. Sertakan juga sumber karbohidrat, protein, serta sayur dan juga buah. Contohnya sederhana aja, nasi dengan telur dan sayuran, roti dengan telur dan buah, atau oatmeal dengan buah dan sumber protein. Bahan makanan seperti telur, tahu, tempe, sayuran, dan buah lokal juga bisa menjadi pilihan ya teman Produa. Jadi, makanan bergizi ini tidak selalu harus mahal. Selain makanan, jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, teman Produa, mulai sekarang jangan hanya bertanya, sudah makan belum? Tapi juga tanyakan, sudah makan bergizi belum? Karena tubuh tidak hanya membutuhkan rasa kenyang, tetapi juga membutuhkan zat gizi untuk menunjang aktivitas. Jadikan sarapan kamu ini sebagai kebiasaan baik yang dimulai dari rumah dan dilakukan secara konsisten ya, teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita udah sampai nih di segmen terakhir. Dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwa sarapan ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Lalu, bagaimana sih agar tidak lagi melewatkan sarapan? Yang pertama, pilih menu yang praktis. Tidak perlu memasak makanan yang membutuhkan waktu lama ya. Yang kedua, siapkan bahan makanan sejak malam supaya ini pagi hari tuh lebih mudah untuk memasaknya. Yang ketiga, bangun sedikit lebih awal agar punya waktu untuk makan dengan tenang. Dan yang terakhir, buat menu yang bervariasi agar tidak mudah bosan. Ingat ya teman Pro 2, sarapan ini tidak harus mewah. Yang penting cukup, beragam dan sesuai kebutuhan tubuh. Dan teman Pro 2, menjaga kesehatan juga bisa dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan membiasakan sarapan sebelum memulai aktivitas. Jadi mulai besok pagi, jangan buru-buru keluar rumah tanpa makan ya. Luangkan waktu beberapa menit untuk sarapan dan berikan tubuh asupan yang dibutuhkan. Terima kasih pamit dulu dari Spalding kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sarapan. Karena hari yang baik bisa dimulai dari pagi yang baik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, tanggal 19 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan proses evakuasi korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat dan ditargetkan dapat dituntaskan. Pemerintah bersama tim gabungan terus bekerja di wilayah terdampak untuk memastikan seluruh korban dapat ditangani dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi berbagai lembaga, termasuk pencarian dan evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan akses dan fasilitas yang terdampak. Pemerintah juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan penanganan agar masyarakat NTT dapat segera memasuki tahap pemulihan. Informasi selanjutnya, analis politik Boni Hargens mengapresiasi respons cepat Polri dalam menangani gempa NTT, termasuk kunjungan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Polri mengerahkan personel untuk membantu pelayanan kesehatan, distribusi bantuan logistik, serta menjangkau lokasi pengungsian. Menurut Boni, koordinasi antara Polri, BNPB, TNI, dan lembaga terkait menjadi contoh penting penanganan bencana secara terpadu. Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar proses evakuasi, pencarian korban, dan perlindungan masyarakat dapat berlangsung optimal. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Palma FC dengan skor 1-6 dalam laga uji coba kedua di Spanyol. Reza Gunawan menjadi pencetak satu-satunya gol Indonesia, sementara Palma FC mencetak 6 gol melalui Fabinho, Deivao, Lucao, David Pena, dan Ernesto. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia di Spanyol sebagai persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Kepala BTN Futsal Indonesia, Andri Paranoan, menilai pertandingan melawan tim berkualitas tinggi penting untuk mengasah mental dan kemampuan pemain di level dunia. Dan itulah teman Pro 2 untuk info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis manis sampah dibuang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Son, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya?
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan.

0: jenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
0: Ah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Gaza sampai Lombok 8, dari Kupang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ditemenin sama Isa Octavian di Santai Siang. Well, Pro 2 itlist boleh nih kamu isi dengan lagu-lagu pilihannya teman Pro 2 yang bisa kamu request di WhatsApp kita 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang dan Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Teman Pro 2 langsung aja ke situ dan nanti bakalan Isa puterin lagu pilihannya kamu. So, langsung aja request dan nikmatin siang ini. Kupang yang lagi cukup panas tapi gak berangin banget sih teman berdua. Jadi cocok untuk cari makan siang yang enak-enak nih ya di luar. Masih tanggal ya gak terlalu muda-muda amat sih tapi kayaknya amunisi masih banyak. So ya, selamat menikmati makan siang kamu.

0: jatuh cinta.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 2 FM. Siang di Pro 2 FM.
3: Santai kamu.

Topik Perdua. Teman Perdua, mana nih suaranya? Yang kesulitan untuk bangun setelah tidur teman Perdua, meskipun alarm udah berbunyi berkali-kali, tapi rasa-rasanya badan ini gak bisa dibangunkan dari tempat tidur. Mungkin aja kamu mengalami yang namanya disania, teman Perdua. Sindrom ini merupakan sindrom yang membuat penderitanya susah untuk beranjak dari tempat tidur. Disania bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi medis tertentu. Nah, disania ini akan membuat seseorang enggan beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah meskipun sudah tidur dalam waktu yang cukup. Disania ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti depresi, kelelahan kronis, anemia, atau sleep apnea, dan juga penyakit jantung teman Perdua. Makanya nih, kalau kamu yang ngerasa akhir-akhir ini jadi sulit bangun dari tempat tidur, maunya cuma tidur, maunya mageran mulu, perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya disania ini. Nah, untuk diatasi perlu ditemukan penyebabnya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mencegahnya dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara buatlah jadwal tidur, hindari konsumsi kafein, batasi waktu tidur siang, jangan lupa untuk olahraga secara rutin, dan hindari bermain gadget sebelum tidur. Semoga cara-cara yang tadi bisa membantu kamu untuk tertidur dengan lebih lelap, dan ketika bangun, tubuh sudah lebih siap dan tidak mengalami kesulitan untuk beranjak dari tempat tidur.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang ditemenin masih sama Isa Octavian, teman berdua, pukul 12. Waktunya kamu mungkin untuk beristirahat atau mungkin udah lebih duluan istirahatnya sebelum jam. Oke teman berdua, nanti Isa temenin kamu ya sama lagu yang asik-asik pastinya ya. Seru untuk jam makan siangnya teman berdua. Sampai nanti di pukul 13 kita akan update informasi seputaran kuliner. Nanti juga bakal ada UMKM yang akan kita hadirkan untuk nemenin teman berdua. Jadi pastikan teman berdua tune in terus di Prodo FM Kupang, karena banyak keseruan yang akan kita hadirkan untuk menemani kamu di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit.

0: sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi.
4: Teman terbaik.

Mana dirimu yang dulu, teman berdua? Mungkin kamu juga jadi keingat ya, cemilan-cemilan zaman dulu yang kayaknya tuh masih tetap relevan dan enak sampai sekarang. Di Indonesia, teman berdua, jauh sebelum ada banyak dessert yang mahal-mahal seperti yang kita kenal sekarang, jajanan tradisional ini punya tempat tersendiri ya di hati banyak masyarakat Indonesia. Dan biasanya identik dari jajanan tradisional Indonesia tuh yang khususnya yang manis ya, teman berdua, selalu menggunakan kental manis. Nah, kental manis yang dulu disebut dengan susu kental manis ini kan sekarang udah gak bisa disebut lagi sebagai susu kental manis ya, teman berdua. Dan ini menjadi salah satu bahan yang sangat akrab dengan berbagai makanan ringan khas Nusantara. Tapi jauh sebelum hadir di meja-meja makan atau di tempat-tempat gerobak jajanan, teman berdua, kental manis ini punya perjalanan yang panjang loh, sampai akhirnya luas dikenal di Indonesia. Bisa dibilang kental manis ini punya sejarah yang cukup panjang. Awalnya kental manis ini hadir dengan solusi agar susu itu bisa disimpan lebih lama ya. Di pertengahan abad ke-19, teknologi pendingin makanan yang masih terbatas waktu itu ya, jadi produk-produk makanan dan kayak susu itu biasanya jadi cepat rusak, apalagi kalau dibawa dalam perjalanan jauh. Dan untuk itu, seorang pebisnis asal Amerika Serikat, Gail Borden, punya ide untuk mengembangkan inovasi susu kental manis, teman berdua, dalam kemasan kaleng. Dan akhirnya diciptakanlah metode menguapkan air dari susu menggunakan panci vakum bertekanan rendah dan menambahkan gula sebagai pengawet alami sehingga mempertahankan tekstur susu agar tidak mudah rusak. Dan kental manis pun langsung populer karena dinilai lebih mudah disimpan dan didistribusikan, teman berdua. Bahkan di masa perang dunia 1 dan 2, susu kental manis ini menjadi salah satu bahan pangan yang paling banyak dibawa tentara karena praktis sekaligus juga punya kandungan energi yang cukup tinggi. Dan kepopuleran dari kental manis ini makin meluas ketika ada dua pengusaha asal Amerika, teman berdua, Charles dan George Page, mengadaptasi teknologi Borden untuk mengembangkan industri kental manis komersil pertama. Dan penggunaan kental manis juga makin meluas sehingga juga sampai nih ke Indonesia, teman berdua, asik. Nanti kita akan coba lihat juga ya jejak kental manis di jajanan-jajanan lokal di Indonesia yang sampai dengan sekarang masih banyak punya tempat di hati masyarakat Indonesia.

0: aja mbak. Mungkin bisa ini tape bisa juga.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
3: Kamu bisa mulai dari sini.
4: English Corner Pro 2.
3: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
2: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat. Banyak orang berupaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Berbagai cara, baik secara medis maupun herbal, ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teman berdua, salah satu bahan pangan yang seringkali ada di rumah kamu, yang ternyata punya banyak manfaat, mungkin bisa membantu kamu yang ingin meningkatkan kesehatannya, khususnya sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bahkan, konsumsi bawang putih juga berpengaruh pada penurunan risiko penyakit jantung. Ada senyawa bernama senyawa alisin dalam bawang putih yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Efek antibakteri dan antivirus dalam bawang putih secara tradisional juga sudah digunakan untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi bawang putih bisa mengurangi beberapa jenis kanker seperti kanker lambung, kanker usus besar, dan kanker payudara. Senyawa-senyawa dalam bawang putih diyakini memiliki sifat anti kanker. Bawang putih juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Bawang putih juga mampu mengatur kadar gula darah, mengatasi peradangan, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, teman berdua, bawang putih juga memiliki manfaat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa konsumsi dalam jumlah besar juga dapat memberikan efek toksin seperti gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada beberapa orang. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari kWh meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles. Dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu, teman perdua ganda campuran Amri Syanawi dan juga Nita Violeta Barwah kembali membidik medali di debut mereka di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah memastikan langkah ke 16 besar di New Delhi, India, teman perdua Rabu hari ini ya. Amri Dita melaju mengalahkan pasangan Turki Emre Sönmez dan juga Yazamin Bektaş 2 game langsung dengan 21-14, 21-10. Amri Dita tampil solid dan mampu mengendalikan permainan. Kita doain ya di babak 16 besar bahkan sampai nanti di final bisa tetap Amri dan Dita memberikan performa terbaiknya untuk ganda campuran di kejuaraan dunia BWF 2026 ini dan mengharumkan nama Indonesia pastinya.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Topics pro 2. Topics pro 2. Pro 2. Teman pro 2, kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman pro 2, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ditemenin sama Isa Octavian di Santai Siang teman Pro 2 ke Pro 2 Entertainment. Kali ini untuk kamu para fans Cawasis teman Pro 2, mereka resmi ngeluncurin cuplikan perdana untuk film dokumenter sama nih judulnya Don't Look Back in Anger teman Pro 2. Dan ini akan jadi dokumenter yang menyoroti perjalanan dari Liam, Noel dan juga teman-teman Pro 2 dalam tour Oasis Live ke-25 yang juga jadi salah satu momen kembalinya mereka sebagai grup teman Pro 2 dan paling ditunggu-tunggu juga sama penggemarnya. Bersamaan dengan rilisan ini teman Pro 2, penjualan tiket bioskop secara globalnya juga udah dibuka. Disutradarai sama Dylan Saturn dan juga Will Lovelace teman Pro 2. Film ini durasinya 2 jam dan diproduseri oleh kreator serial Peaky Blinders Steven Knight teman Pro 2. Dijadwalkan tayang di jaringan bioskop global termasuk di IMAX teman Pro 2 mulai 11 September mendatang. Alright, kita tungguin aja teman Pro 2 karena ini juga jadi salah satu dokumenter perjalanan tour mereka yang paling banyak dinanti sama para fans. So langsung aja kalau gitu ya, sembari kita nungguin nanti benar-benar dirilis, kita dengerin aja nih Oasis with Don't Look Back in Anger.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM.
2: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang ditemenin sama Isaac Octavian dan Gap. Sampai di sini dulu untuk Isaac temenin kamu di santai siang. Sudah ini kamu bakal lanjut ditemenin sama Angela Ivani ya. So yeah, pastikan teman Pro 2 tunin terus karena banyak keseruan lain akan terus kita hadirin untuk nemenin kamu di sore hari ini. Yap, yang lagi cari cemilan sore-sore ya, mungkin tiba-tiba lapar ya, tiba-tiba pengen makan yang enak-enak, semoga tetap produktif bekerjanya ya teman Pro 2. So yeah, enjoy your time with Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu nanti di jam 6 jam 3.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2022 bersama dengan saya Isak Oktavian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, film layar lebar asal Indonesia Solata, Teman Adalah Keluarga yang Kita Pilih dijadwalkan tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang berlangsung di Ibu Kota Amman 14 hingga 20 Agustus 2026. Disampaikan oleh sutradara film ini, Ichwan Persada, Teman Pro 2, film Solata telah diputar di beberapa negara Eropa Timur dan memperoleh penghargaan internasional dan akan kembali mengikuti Festival Film di Yordania. Keikutsertaan film Solata ini pada festival ini akan mendapat dukungan penuh dari KBRI untuk Yordania, Teman Pro 2, dan dijadwalkan tayang pada Selasa 18 Agustus waktu setempat. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, petinju legendaris Indonesia Chris John mengatakan menggunakan rambutnya sendiri saat memerankan karakter animasi dalam serial berjudul Dragon's Dojo. Chris John mengatakan Indonesia memiliki tradisi, budaya, dan karakter yang luar biasa kaya untuk diperkenalkan secara global kepada generasi baru, salah satunya lewat film animasi Dragon's Dojo. Yang terakhir, Vin Diesel bocorkan bocoran untuk film Fast Forever yang sudah memiliki jadwal syuting pada Desember. Vin Diesel mengatakan dirinya berada di tempat yang baik untuk menggarap film ini dan mengaku melewati proses menemukan cerita melalui 4 tim penulis dan 4 tahun pengembangan untuk mendapatkan sesuatu yang layak menjadi film final untuk Fast Forever. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini dan kita lanjutkan sesudah ini, Teman Pro 2, di Sore Ceria.

0: semua. Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
1: Benar.
0: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
1: Iya, setengah perubahan hidupnya dia.
0: Bintang radio sangat-sangat mengubah dari yang kayak kita sudah pernah berekspektasi akan, tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, betul, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan.

0: Halo pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang nih. Yeah. Kenapa bintang? Karena dia sudah menjadi bintang radio. Kamu di sini sebagai tamu ya, bukan co-host ya.
1: Sorry.
0: Ada Kakak Isak Octavia.
1: Iya silakan. Saya kan nggak bisa banyak mengantar. Saya hanya menunggu pertanyaan.
0: Iya, kan hari ini kamu jadi tamu spesial. Karena Kak Isak ini multi talent banget loh ya. Selain dia punya suara yang bagus, dia juga seorang penyiar, juga mendekati ke presenter juga. Kemudian juga tinggal MC wedding aja ya. Udah kemarin?
1: Udah.
0: Udah juga merangkap semuanya.
1: Tinggal menjadi
0: pengantinnya ya. Oke, Kak Isak.
1: Halo, Kak Vero.
0: Dengar-dengar tadi siaran subuh ya?
1: Iya, benar.
0: Siaran subuh. Oke, selain kesibukannya siaran, terus nyanyi, ada kesibukan lain apa nih, Kak?
1: Setiap hari pasti kerja ya. Iya. Terus nyanyi juga hampir setiap hari.
0: Mm-hmm.
1: Sometime MC.
0: Mm-hmm.
1: Terus mengurus rumah tangga.
0: Oh, kamu udah berumah tangga?
1: Rumah tangga orang tua saya. Kan bapak saya udah gak ada lagi.
0: Oh iya, jadi makanya
1: sama kan kita? Lanjut ah.
0: Iya, oke lanjut ya. Jadi sekarang Kakak Isak juga tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya ada adik-adiknya juga. Dan itu yang fokusnya utama untuk berkarya, berkarir, dan menghasilkan cuan. Iya gak sih? Iya. Kak Isak, menjadi seorang bintang radio, hobinya nyanyi ya. Apakah emang sejak lahir itu sudah tahu do re mi fa sol la si do gitu?
1: Dari lahir sebenarnya kapan pastinya itu Beta Sonde terlalu ingat ya. Hah? Karena di keluarga pun Sonde banyak yang
0: bukan penyanyi kan?
1: Tidak ada sih, hampir
0: iya,
1: tidak
0: kan?
1: Ada.
0: Hmm.
1: Jadi benar-benar kayak tiba-tiba dulu pas kecil tuh ikut lomba satu kali.
0: Oh, pernah ikut lomba ya? Hmm. Umur berapa tuh?
1: Umur berapa ya?
0: Masih kecil.
1: Masih SD, kecil pokoknya.
0: SD.
1: Sekolah minggu.
0: Oh, sekolah minggu. Hmm.
1: Lomba di gereja satu kali itu, terus tiba-tiba saya jadi suka bernyanyi dan sering nonton kompetisi-kompetisi bernyanyi. Terus akhirnya bermimpilah untuk menjadi seorang penyanyi dan berpikir kalau satu kali, satu waktu harus ada di panggung kompetisi yang besar lah begitu. Dan akhirnya terwujud di Bintang Radio Indonesia.
0: Karena Kak Isak ini juara 1 Bintang Radio untuk di
1: RRI
0: Kupang dan juara 4 Bintang Radio Nasional ya. Mm-hmm. Itu tahun 2024 yang juga mempunyai atau suaranya ada di theme song-nya Indonesiaku. Gila kan theme song nasional nih lo. Seluruh Indonesia muterin suaranya Kakak Isak dong. Keren banget dan juga penyanyi hits dan populer ya di kota Kupang ya.
1: Amin.
0: Keren, karena selalu ada di panggung-panggung baik itu sekuler maupun rohani, semuanya diambil.
1: Puji Tuhan
0: ya, semuanya ada. Oke, nah tentunya kalau bicara soal suaranya Kak Isak, mungkin kita bisa dengar sedikit cengkokan-cengkokannya gitu?
1: Gak bisa. Kalau mau denger streaming di Spotify di YouTube dan request di Pro 2 FM kota kamu.
0: Iya.
1: Yeah. Judulnya apa? Seharusnya
0: itu single terbaru dari Kak Isak ya. Nanti akan kita bahas itu nanti di bagian belakang ya. Sekarang kita duluan dulu. Kak Isak, oke, kita balik lagi ke niatnya atau apa untuk bernyanyi itu kan orang berlatih. Ya, orang berlatih. Kalau Kak Isak ini otodidak?
1: Bisa dibilang otodidak sih, tapi sebenarnya Beta sangat percaya bahwa segala sesuatu itu everything to happen for a reason. Jadi sebenarnya kalau untuk les vokal dan lain sebagainya, Beta baru pertama kali untuk latihan vokal itu di waktu mau menuju final, mau menuju Bintang Radio Nasional.
0: Serius?
1: Iya, jadi karena sebelumnya tuh selalu bernyanyi dan berlatih tuh secara sendiri. Karena tadi bisa bilang di keluarga soalnya ada, jadi keluarga pun memandang itu bukan sesuatu yang
0: istimewa,
1: penting begitu. Kayak harus les vokal, kalau les pelajaran mungkin, tapi kalau les vokal tuh. Dan dulu awal-awal pas Beta bernyanyi pun keluarga tuh sonde yang kermana ya.
0: Sonde
1: mendukung.
0: Oh.
1: Jadi even waktu Beta dulu lomba-lomba tuh selalu Beta sendiri. Sonde pernah kasih tahu kalau ada ikut lomba, dan dulu kan Beta jarang menang juga, kalah terus tuh awal-awal karena belajar, ya, karena
0: belajar
1: memang
0: kegagalan, betul.
1: tidak ada tempat latihan, satu-satunya tempat Beta biasa berlatih kalau untuk bernyanyi itu hanya gereja begitu. Jadi setiap minggu kan pelayanan, jadi latihannya itu di gereja. Gereja yang membentuk Beta menjadi penyanyi itu sebenarnya total benar-benar berproses itu dari gereja. Kalau untuk latihan dan lain sebagainya itu Sonya pernah, dan akhirnya Beta memutuskan untuk berlatih melalui lomba. Karena kalau lomba kan ketemu expertnya toh.
0: Betul, betul.
1: Ketemu expertnya, dan nanti di situ kan akan di kasih tahu, oh kurangnya ini, improve-nya harus ke ini, improvement skill-nya, upgrade skill harus di sini. Akhirnya Beta belajar banyak dari berlomba. Mulai dari itu jadi senang untuk berlomba, dan meskipun kayak di rumah Sonya terlalu support. Kayak Beta ingat dulu-dulu Beta kalau setiap kali karena saking suka menyanyi, jadi Beta kehidupan tuh kayak dari bangun pagi sampai tidur, Beta mau mandi, Beta menyanyi. Beta pulang rumah di atas motor tuh
0: menyanyi juga.
1: Beta pokoknya hanya menyanyi. Sampai orang-orang di sepanjang jalan pergi ke rumah, anak-anak ojek dong, kalau Beta tuh pasti tahu akan menyanyi. Jadi kalau dong tanya, Isak dong pasti ingat, oh itu anak yang suka menyanyi di kok atas motor, oh. Dan Beta kan menyanyi suara kuat banget tuh, jadi kuat banget
0: sekali,
1: suara kuat, jadi
0: okay.
1: Latihannya tuh memang dari lomba, dari gereja, dari tempat-tempat tersembunyi.
0: Sama kayak mau ada apa,
1: baru di Bintang Radio
0: ilegal, usah.
1: Waktu itu mau ikut Bintang Radio, akhirnya kan tembus nasional setelah coba lama dari 2019, baru ke nasional kan di 2024. 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0: 5 tahun dulu baru bisa.
1: Pertama tuh ikut sebenarnya 2018. 2018 itu Beta datang daftar, Beta kasih berkas di seorang penyiar bernama Rocky Eji.
0: Oh iya waktu itu.
1: Nah terus tiba-tiba su technical meeting, dan Sonya tahu kalau technical meeting gitu. Mungkin infonya terlepas atau apa. Baru ikut di 2019. Pertama kali coba, dan itu kan masuk final. Meskipun tidak juara. Sampai waktu itu juara Harapan Satu, kan ketemu Rani Veronica.
0: Oh iya, siapa dia?
1: Ada, pokoknya gila, orang keren banget.
0: Wow, iya ya. Salam ya buat dia ya.
1: Oke, nanti aku salamin.
0: Salam ya. Oke. Kak Isak, siapa orang pertama yang percaya bahwa weh Beta, lu nih bisa jadi seorang penyanyi terkenal. Lu nih bisa, siapa orang pertama yang percaya?
1: yang pertama, dulu karena memang Beta tumbuh di banyak keraguan.
0: Oh ya?
1: Diri sendiri pun ragu.
0: Pernah ya, di titik itu ya?
1: Pasti, karena kan ketong juga pasti ngerasa Sonya ada kesempatan untuk latihan. Sonya punya banyak, pokoknya beda lah. Kalau teman-teman yang lain itu kan lomba udah kecil-kecil, kan? Beta tuh sudah kuliah, baru berlomba. Nah, yang pertama kali yakin tuh dulu Beta ingat Beta ikut lomba pertama yang cukup besar di TVRI waktu itu. Pertama kali Beta ikut lomba, terus tiga dewan juri itu memberikan statement yang kayak beras, oh ternyata Beta kayaknya bisa.
0: Potensinya.
1: Nah, ya. Waktu itu Beta, waktu itu kan habis Mario Clau juara satu The Voice.
0: Oh.
1: Terus itu juri bilang, gila kamu menyanyi lebih bagus dari Mario Clau. Jadi dia bilang, wow. Mesti Sonya sepercaya diri itu sih, cuman akhirnya jadi merasa bahwa kayaknya bisa dikembangkan nih.
0: Keren, boleh tahu siapa juri itu?
1: Adalah pokoknya.
0: Oh jadi dari juri itulah yang membuat kamu makin percaya diri bahwa oh ternyata kita punya potensi begitu. Seberapa banyak kamu berlatih begitu? Kalau kamu bilang kan setiap kegagalan itu membentuk

0: karena terlanjur capek kerja, capek nyanyi kan setiap hari, jadi kayak nyanyi juga.
1: Iya, maunya kamu ngapa nyanyi lagi kan udah nyanyi juga kan, cari duit gitu kan. Tiap hari juga udah nyanyi gitu kan.
0: Jadi banyak, dan Be selalu menangkap apa yang kalau misalnya ikut lomba juri-juri bilang apa tuh, selalu berusaha untuk ditangkap supaya itu jadi improvement di waktu-waktu mendatang.
1: Iya, ada saja ilmu yang kamu dapat ya dari dewan juri. Nah, kalau tadi siapa yang percaya kamu bisa menyanyi? Siapa yang terus mensupport kamu sampai kamu di titik inilah begitu? Dia tahu kemampuan kamu dan dia terus mensupport kamu sampai di titik ini.
0: Siapa?
1: Adakah tidak? Dia kayak maunya dia selalu info, gimana Isak? Ini ada lomba nih Isak. Ayo ayo, kamu bisa ikut lagi gitu-gitu. Pokoknya yang selalu ada nggak?
0: Banyak sih.
1: Banyak ya?
0: Banyak keluarga, teman-teman. Dari yang dulu web suara masih parah-parah pun teman-teman tuh selalu kok iya sih?
1: Memang dulu suara kamu parah, terus sekarang udah makin bagus. Amin. Aku juga akui gitu.
0: Jadi teman-teman tuh selalu support teman-teman gereja,
1: apalagi teman-teman gereja.
0: Banyak teman-teman di RRI Kupang ya, kan support juga.
1: Iya, support juga kan? Iya. Ya, dan berikutnya lagi. Apa momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta mau serius di dunia musik? Karena gini loh Isa, banyak penyanyi, banyak orang, tapi kayak aku ya, dulu kan memang
0: iya, dulu kan lady rocker ya. Lebih duluan daripada saya malahan.
1: Aku kan dulu penyanyi kan ya. Tapi kemudian karena ekonomi, akhirnya aku haluannya ganti dan aku tidak fokus lagi di dunia itu. Tapi kamu bisa fokus sampai dengan saat ini. Momen apa yang buat kamu yakin bahwa biarpun dunia ini di dunia tarik suara?
0: Momentum pastinya Beta lupa, tapi dulu saking Beta sebelumnya, jadi jauh sebelum Beta seperti sekarang, dulu tuh Beta seyakin itu.
1: Oh ya?
0: Dari waktu Beta masih SMA, kuliah awal-awal, seyakin itu Beta dengan jalur bernyanyi gitu. Jadi dari karena setiap malam tuh nonton apa Indonesian Idol dan lain-lain, jadi kayak selalu bermimpi bahwa satu waktu Beta akan bisa. Akhirnya ada cerita menarik dulu 2018 awal Beta masuk kuliah. Jadi waktu pas mau daftar kuliah, Beta coba untuk ambil semua apply universitas di luar. Semua chance Beta coba tapi tidak ada yang jadi kan. Akhirnya kuliah di Kupang. Terus saking stresnya, karena dulu kak tau tuh waktu zaman-zaman kotong itu 2017-an tuh. Untuk orang ke Jakarta dari Kupang untuk ikut idol, ikut kompetisi-kompetisi itu susahnya minta ampun. Soalnya ada online-online ke sekarang.
1: Betul.
0: Kan susah sekarang sekali. Jadi Beta berpikir, oh kalau chance-nya tuh Beta ada di kota-kota besar, masih bisa. Akhirnya Beta 2018 dengan segala kenekatan kehidupan yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, Beta paksa Beta punya mama dan bapak. Di saat dong juga sebenarnya sudah percaya dan Beta punya bernyanyi. Pokoknya Beta mati-matian waktu itu buka, kita bilang pokoknya Beta mau ke Jakarta, dan yang Beta belum pernah naik pesawat dan pernah keluar sendiri itu Beta paksa. Paksa orang tua, Beta bilang pokoknya apapun yang terjadi Beta harus pergi. Jadi waktu itu Beta mama karena kasihan Beta kayak sebuat apa-apa tuh tiap hari hanya menangis, bujuk-bujuk Beta mama bilang mama mau ke Jakarta, gitu. Akhirnya sampai keputusan itu terjadi di yang kayak besoknya tuh hari terakhir audisinya. Malam-malam Mama karena Mama lihat Beta menangis kasihan, dan Mama pulang kerja, Mama bilang sudah ini apa kasih saya dia pergi. Dan malam itu juga Beta Mama telepon Beta punya tante suruh cari tiket malam itu untuk Beta jalan pagi. Jadi jalan pagi dengan pengorbanan yang uang susah itu 5 jutaan tiket kan, pi pulang Jakarta. Dengan segala itu Beta bilang oh Beta harus pergi nih pokoknya. Jadi pas Beta Mama kasih itu, Beta jalan dengan nol pengalaman, sudah pernah naik pesawat dan lain sebagainya, pokoknya nekat sah. Sampailah di Jakarta dengan Beta punya pengetahuan yang nol tentang ini dunia entertainment yang sangat penuh dengan
1: tantangan juga.
0: Kepalsuan. Iyalah, betul Son deh. Jadi Beta itu yang turun dari pesawat pakai tas besar begini, pakai baju biasa-biasa kayak anak gembel, celana baru lulus SMA kan, jadi kayak masih hitam, masih parah lah.
1: Kucel lah gitu.
0: Ya, jadi tidak layak lah di depan kamera, tapi percaya diri. Akhirnya sampai di sana, sampai di Jakarta. Hari itu hari terakhir, jadi mau Beta harus langsung ke tempat
1: pendaftaran
0: audisi. Tempat audisi. Dan Beta sudah pokoknya sudahlah, jadi Beta jalan dengan tas yang kebonteng gitu kan, jalan dengan model yang sebenarnya ada karu-karuan yang

0: aduh,
1: pokoknya bisu.
0: Ah, pokoknya begitu su. Sampai begitu sampai, oke, melihat sudah antri, kayak masih dapat tipu dari sopir. Aduh. Pokoknya ada banyak hal. Sopir-sopir di sana kan suka tipu-tipu yang hanya dekat saja suruh naik itu. Nah, akhirnya kita pergi dengan segala kenekatan, sampailah audisi dan ternyata antrinya kan panjang. Kita jalan dari rumah tuh jam 5 pagi, sampai di Jakarta su siang, sampai di tempat audisi su sore, dan Be baru masuk audisi itu malam, hampir jam 9. Dengan Be pendiri yang sudah tidak berbentuk lagi.
1: Iya, betul. Pastinya.
0: Pas masuk begini, jadi Be yang Be pikir, oh Be masuk ini mau ketemu Judika, mau ketemu siapa-siapa gitu. Tiba-tiba ini bukan ketemu bukan ketemu juri itu, ternyata ada banyak tahap tuh, ada satu kali dong suruh ketong semua duduk, terus ketong kan jelek-jelek tuh, jadi suruh tunduk, baru dong suruh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini berdiri, baru dong sengaja bilang, hai kalian lagi ngapain, baru-baru ketong ini ada tonok di bawah karpet yang naik di lantai 20 pakai tangga, hanya boleh pakai lift. Dia kalau lihat muka-muka kampung namanya ini, naik tangga. Ternyata pas masuk gagal.
1: Langsung gagal?
0: Di paling pertama, tapi yang paling pertama yang paling pertama. Sampai keluar dengan pikiran yang gila, ini Beta mau bilang apa di mama dan di bapak yang usaha setengah mati. Betul. Yang Beta dengan kepercayaan diri akan berhasil, tapi akhirnya mati di HP semua. Sudah tahu mau tidur di mana, mau tinggal di mana. Kasih matian pokoknya Jakarta yang telepon Beta. Nanti Beta mau jawab apa? Bikin mati dan turun dan Beta sentahlah Beta mau.
1: Di mana?
0: Cari-cari keturun begini, ternyata banyak teman-teman senasib dan seperjuangan. Yang kita datang dari luar, tetap kotong duduk. Okay. Terus semua abis berkumpul pulang so ini teman-teman yang ditanya, mau pi mana, di mana gitu. Tapi pakai logan lo kesana lah. Sebi bilang, ini mau cari hotel. Jadi itu, mau cari hotel di mana? Oh belum tahu kak. Jadi akhirnya karena dong pasti tahu lah ketepung gelagat ya.
1: Kebingung-bingung.
0: Kebodoh-bodoh nih. Jadi dong bantu dong antar cari hotel nampan, tidur. Ya. Pas kita cari pokoknya kita cari yang paling murah yang masuk langsung kamar mandi. Pokoknya itu kan sudah ada uang biasa mau. Biasa seperti kata kalau biasa nolus biasa akan pulang. Siapa kita gelandangan sih di sini.
1: Sembarangan.
0: Jadi pas masuk buka kamar coba tidur berbeda kan stres, maksudnya aduh Tuhan ini mau karma nasu dengan hidup yang begini. Akhirnya memberanikan diri, salah apa telepon, mama, jamara Beta
1: sudah berhasil
0: lah Beta ini siap untuk terima segala cercaan, makian dan segala macam, karena kan ya putem orang tua susah, bayar lu naik tiket PP Kupang yang begini
1: jauh
0: nih. Sebenarnya susah begini lah, sebenarnya mama bilang, sudah san papa anggap selalu jalan-jalan, oh baru memang nangis dah cak. Jadi kayak, ternyata itu semua jadi pelajaran. Nah waktu kemarin final bintang radio kan ketong diundang untuk jadi bintang tamu. Isah sih. Ya. Jadi bintang tamu, karena kan di Jakarta 2025 kemarin. Pas Be naik pesawat jadi deja vu. Oh ternyata pengalaman yang 2018 itu Be lalui lagi sekarang, tapi dengan suasana berbeda, hati yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan semua itu ternyata membentuk seorang Isa Octavian yang sekarang.
1: Keren ya. Ya,
0: udahlah, berarti habislah sudah.
1: Iya, berarti
0: sampai ketemu di episode berikutnya.
1: Keren banget ya mamamu ya, keren banget papa kamu tuh, luar biasa banget.
0: Itulah cinta ibu kan.
1: Iya.
0: Mereka rela berkorban untuk anak-anaknya.
1: Iya, memang.
0: Sama kayak ibu kan. Habis ini mau jemput anak kan.
1: Iya. Tiba-tiba saya diwawancarai ya. Oke, nah sekarang kita beralih lagi, kita kembali lagi ke laptop ya. Kita bicara, kalau tadi kan salah satu ajang ya. Kalau berikut bintang radio nih, yang dari 2019 kamu berjuang, kemudian 2024 akhirnya berhasil dapat gelar finalis lagi, bahkan tampil di panggung besar nasional.
0: 2024 itu kan sebenarnya kan tidak mau ikut ya, karena kan kayak
1: kamu kan sempat ngomong ya, ih sudah lah kok ini sudah terakhir nih, sebatas umur juga gitu kan. Tapi kan kita bilang apa? Ikut aja Isak, ikut ya, aja.
0: Saya, terima kasih banyak untuk teman-teman saya di.
1: Kita ngomong ayo ikut, ada kesempatan.
0: RRI, terima kasih banyak karena sudah mendorong saya waktu itu ikut di last minute dan ternyata bisa berhasil. Mm-hmm. Kan saya daftar paling terakhir di hari.
1: Iya.
0: Di hari
1: kamu malah nggak mau lagi kan waktu itu. Tapi kita bilang ayolah ikut, ngapain nih, ada kesempatan, chance lagi, ikut aja.
0: Dan ternyata itu jalan.
1: Jalannya Tuhan.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi. Juara ke nasional, pas sampai ke nasional itu memang kita sudah benar-benar berniat dan pokoknya ini kesempatan karena Sony mungkin ikut lagi di tahun depan.
1: Yes, betul.
0: Cari coach vokal, latihan, pokoknya setiap hari latihan dan berpuasin meskipun sampai di Surabaya waktu itu kan sakit ya pas
1: iya,
0: di Tangerang itu.
1: Kan?
0: Itu benar-benar
1: suaramu itu loh kasihan.
0: Satu minggu full selama di sana sakit tapi ada saja pertolongan Tuhan jadi bisa. Bisa terlewati, bisa selesai, bisa dapat juara dan yang menariknya juga kan sebenarnya ketung karena estimasi lagu itu hanya untuk juara 1, 2, 3 harusnya kan single seharusnya aku itu tidak pernah ada. Mm-mm. Karena kan saya juara
1: 4 harapan 1 iya
0: tapi memang Tuhan punya cara iya, itu rezeki betul. Sih memang mungkin berkatnya jadi akhirnya setelah di root dan lain sebagainya ngobrol kesempatan itu juga jadi untuk Isak juga lahirlah
1: single.
0: seharusnya aku jadi kayak memang seharusnya
1: kamu kan gitu ya. Woi sebenernya banget ya lagunya ya tapi kan lagu itu kamu disakitin gitu ya. Oke, apa sih membuat Isak dulu tertarik untuk mencoba Bintang Radio kalau kita back to 2019 semua.
0: Bintang Radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
1: Benar.
0: Ajang paling bergengsi lomba bernyanyi di daerah-daerah dari zaman-zaman
1: Ruth Sahanoyo.
0: Zaman-zaman dulu.
1: Ruth Sahanaya gitu.
0: Dari zaman-zaman
1: zaman
0: wah pokoknya
1: penyanyi-penyanyi lawas
0: Kupang. Iya, pokoknya
1: dulu
0: penyanyi Kupang semua yang ada itu. Nama tuh pasti
1: ikut itu
0: Bintang Radio dan nah. Bintang Radio tuh mimpi penyanyi-penyanyi Kupang.
1: Betul.
0: Kayak Anme, apalagi setelah Anme, setelah Mario dan Marion Jola. Wah pokoknya beta harus ikut Bintang Radio, makanya beta ikut 2019 itu meskipun bukan gagal
1: juara
0: harapan
1: tetap juara, juara harapan satu dia tetap juara
0: tapi
1: gitu
0: itu ya. Pertama kali ikut kedua kali ikut lomba dan bisa masuk final sih jadi bersyukur sebenarnya.
1: Iya loh jarang loh itu dari sekian banyak puluhan hampir ratusan
0: waktu kau itu kita audisi berhari-hari
1: 3 hari kan audisinya waktu itu kan ratusan orang dan kamu berhasil masuk itu suatu kebanggaan loh bahkan sampai juara loh Isak
0: bersyukur
1: betul. Oke, itu sampai dengan saat ini kita bicara singlenya lah kali gini ya. Oke. Ya, karena tentunya dari Bintang Radio inilah Isak akhirnya punya single. Tapi kalau kita bicara bagaimana, seberapa besar Bintang Radio ini, impact dari Bintang Radio ini mengubah perjalanan bernyanyi kamu? Kayaknya ngeri ya.
0: Luar biasa sih.
1: Hampir setengah perjalanan kamu bernyanyi dari Bintang Radio loh sebenarnya.
0: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
1: Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari
0: Bintang Radio ini. Sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan seperti sekarang ini sih. Tapi Bintang Radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, betul. Jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi tetap sampai di tujuan yang diinginkan. Gitu. Jadi sangat luar biasa Bintang Radio. 2019 sampai 2024, beta dibentuk dalam Bintang Radio. 2024 pun diproses, dikasih single, di semuanya di
1: theme song.
0: Iya, theme song apalagi ya, theme song kita. Indonesia is me. Terus juga diundang ke final, punya experience untuk ketemu sama produser musik,
1: iya, betul.
0: Perusahaan rekaman, experience untuk bikin music video, pokoknya semua yang dikasih panggung yang juga sangat spektakuler waktu 2019 di Surabaya itu panggungnya kan,
1: wow,
0: the big ever gitu yang paling besar pernah beta
1: ada di atasnya.
0: Ada di atas wow. Sama itu kan satu panggung sama Padi sama yang lain-lainnya ya. Jadi senang sekali Bintang Radio. I love you.
1: Luar biasa keren banget ya setengah perjalanan hidupnya Isak dari Bintang Radio. Nah,
0: dan Bintang Radio kan juga bikin apa? Dulu kan kita maksudnya siapa sih yang tahu begitu. Tahu sih tapi kan sedikit ya.
1: Iya.
0: Tapi Bintang Radio membuka peluang akhirnya jadi ada banyak kesempatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang datang karena label Bintang Radio.
1: Ya, label itu yang menjual kamu makin terjual gitu ya. Kamu makin terjual gitu ya.
0: Iya, makin sold out.
1: Makin sold out dia ya. Dari sisi dunia tarik suara ya.
0: Iya.
1: Untuk jodoh belum. Oke.
0: Okay. Apa sih?
1: Nah, sampai akhirnya seorang Lisa Octavian punya single sendiri Seharusnya Aku. Ini bisa diceritakan prosesnya mungkin karena rasanya kan apa jatuh bangunnya produksi MV dari Seharusnya Aku ini.
0: Seharusnya Aku itu sebenarnya kan karena harusnya itu aku membawakan lagu juara kedua.
1: Oh.
0: Aku dikasih lagu juara kedua Bintang Radio 2024.
1: Bukan yang ini.
0: Bukan.
1: Oh, ada satu lagi.
0: Pas dikasih ternyata tidak sesuai karakter.
1: Suaramu.
0: Jadi aku ya, aku ngobrol sama Mas Nanda yang bikin lagu. Karena kan dikasih tahu sama manajer kita, ya kalau nggak sesuai ngobrol aja mau lagunya diapain. Terus aku bilang, Mas, aku kayaknya kurang cocok sama lagu yang tipe-tipe kayak gini, yang itu lagunya tipe yang
1: melankolis,
0: galau, terus galau banget gitu. Terus aku bilang, Mas, aku kurang cocok karakternya. Aku lebih suka yang agak sedikit ngeband waktu itu aku bilang, agak sedikit band dan agak rock. Sedikit slow rock.
1: Slow rock ya kamu.
0: Jadi katanya Mas, oh ya udah nanti aku coba search. Jadi dibikinlah lagu baru waktu itu. Karena mungkin dia cari karakternya belum ada yang cocok di songbank ya. Terus ada lagu yang cocok, terus dia rubah, dia bikin, terus pas dikasih aku denger, oh gila sih ini cocok. Terus aku bilang, Mas boleh. Terus aku minta inspirasi musiknya tuh agak sedikit, tahu zaman-zaman dulu Ari Lasso rilis lagu ya gitu-gitu. Aku minta gitu bikin yang sesuai sama karakter. Terus dibikin Seharusnya Aku, denger cocok, rekaman, terus jadi. Pas bikin MV-nya itu kepikirannya waktu itu aku pikir nanti pakai model, maksudnya orang lain lah berperan, kita cuma jadi cameo tahu kan. Ternyata harus kita juga yang memerankan video klip itu. Tapi kan saya nggak berpengalaman. Seharusnya Aku ini kan ceritanya kamu suka sama orang udah punya pasangan.
1: Oh itu ya,
0: iya
1: tahu.
0: Tahu dong,
1: tau.
0: Sering kan. Maksudnya di sisi lain, kamu tuh suka sama teman kamu tapi teman kamu
1: bisa dilempar nggak?
0: Teman kamu udah ada pasangan, nah gimana dong? Jadi setiap kali kamu melihat teman kamu dan pasangannya, kamu akan selalu beranggapan harusnya
1: aku di posisi itu.
0: Yang di situ harusnya bang. Oh. Nah kan saya nggak pernah suka sama pasangan orang, sukanya sama diri sendiri, gimana dong?
1: Kamu lebih mencintai diri sendiri ya?
0: Jangan mencintai Tuhan dong.
1: Iya, oke. Okay. Ini lama-lama nih, bener-bener nih. Oke deh, tapi kamu pernah gak sih ya, di khususnya lagu Seharusnya Aku ini kan jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia kan, 2026 kan? Keren dong ya teman-teman. Keren loh, jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia karena susahnya lagu itu. Tapi bisa di apa sama Isak? Nah ini waktu pertama kali kamu tahu, itu komentar kamu gimana sih? Pernah membayangkan momen seperti ini nggak? Gila loh,
0: tidak
1: masuk
0: sih.
1: Loh.
0: Siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya
1: aku,
0: akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan? Gitu.
1: Satu-satunya loh sepanjang sejarah loh untuk yang versinya Isak ya.
0: Sebenarnya tidak terpikirkan. Jadi kita tuh sempat ngobrol teman-teman Bintang Radio 2024. Kayaknya seru ya kalau misalnya ke Jakarta lagi di 2026. Karena kemarin waktu 2025 kan kita rilis ya. Terus tidak ada kepikiran kalau lagu ini. Terus tiba-tiba dikirimin sama manajer kita, lagu-lagu kalian dijadiin lagu wajib pilihan nih di Bintang Radio 2026. Semoga makin ini ya, semoga makin banyak yang denger ya. Kaget lah, kok bisa gitu lagunya dipilih, dimasukkan menjadi bagian. Dan memang itu kan sebenarnya juga komitmen dari RRI supaya Bintang Radio itu tuh tidak cuma dilahirkan tapi tetap dijaga dan dikembangkan dan
1: betul.
0: Dijadikan jalur berkarir.
1: Betul.
0: Jadi tidak sekedar buka jalan, dulu kan buka jalan.
1: Dulu hanya buka jalan aja.
0: Sekarang buka jalan dan dikasih jalan.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Keren ya berarti ya.
0: Di tengah segala efisiensi tetap aja mengupayakan.
1: Iya, betul.
0: Bintang-bintangnya.
1: Oke. Ada aja yang kamu titipkan ya kata-katanya ya. Oke. Proyek Isak ke depan nih apa nih?
0: Proyek ke depan
1: untuk dunia musik ini.
0: Pengen banget untuk
1: single kedua.
0: Ada lagu-lagu berikutnya berkarya. Pengen juga pengen sekali punya lagu yang bisa menginspirasi orang. Kan sebenarnya BP lagu pertama kan jatuh cinta ya. Hmm. Cinta dengan pasangan orang gitu ya.
1: Semuanya sama pasangan orang ya lagu-lagu kamu. Kenapa sih?
0: Gak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saya begitu.
1: Mungkin yang nyipta lagunya ya. Oke, oke.
0: Jadi pengen sekali ada lagu yang tentang semangat hidup gitu.
1: Oh. Berarti ya? Seperti jangan menyerah.
0: Jangan menyerah ya, atau ya, ya. Lihatlah dan buka. Ini ada lagu-lagu yang memberi spirit of life gitu.
1: Iya, spirit of life.
0: Oke. Pengennya begitu. Tapi serius loh.
1: Iya, ya, benar.
0: Pengen ada lagu yang kalau orang denger tuh jadi terbangunkan semangat hidupnya.
1: Itu yang kamu pengen ya, ada kayak gitu juga. Tapi itu bakal laris enggak sih kira-kira? Kalau secara komersil lagu-lagu kayak gitu.
0: Sebenarnya laris atau tidaknya kan tergantung nih segmentasi ya. Tapi kayaknya sekarang tuh orang-orang lagi suka lagu-lagu gitu.
1: Senyumlah, syukuri.
0: Bener. Gitu kan? Atau kayak lagunya. Pokoknya itulah lagu orang pinggiran suka banget.
1: Oke.
0: Lihatlah dan bukalah. Jadi bersyukur.
1: Bersyukur ya. Mm-hmm. Oke, berarti kita tunggu aja nanti single berikutnya dari Ishak ya. Ishak tentunya harapan kita kamu menjadi seorang penyanyi, tapi jangan lupakan siaran juga ya.
0: Okay. Tapi kalau udah jadi nyanyi kan, kalau nggak bisa siaran lagi ya udah puterin aja lagu aku kalau lagi.
1: Sombong amat. Nah, kita doakan yang terbaik buat Ishak karena memang kamu ada jiwa bintang itu emang udah ada dari aku melihat kamu sih kayak gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu kok? Masa sih?
1: Kamu akan bersinar di tahun depan.
0: Amin.
1: Oke, kita langsung lihat aja. Berikut ini karena sekarang Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Penasaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya. Jadi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi
0: 30
1: Agustus ya. Jadi sekarang Ishak boleh menyampaikan juga kepada anak muda untuk ayo ikut yuk audisi Bintang Radio Indonesia.
0: Ya, sebenarnya meskipun tidak sempurna, beta menjadi bukti dan melihat bagaimana Bintang Radio membuka begitu banyak kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang bermimpi untuk bisa berkarir di dunia musik, di industri musik di Indonesia. Di tengah ada banyak kesempatan, menurut beta Bintang Radio menjadi salah satu yang memberikan kesempatan begitu luas, membuka jalan dan memberikan jalan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi atau punya kerinduan untuk juga bisa berkarya di industri musik, punya pengalaman di industri musik, karena standar panggung Bintang Radio itu sama seperti panggung-panggung nasional yang kompetisi-kompetisi yang lainnya. Silakan teman-teman coba cek treatmentnya, experience-nya, itu semuanya sama. Jadi kalau teman-teman mau untuk dapetin kesempatan itu bisa segera daftar tanggal 3 sampai 30 Agustus 2024. Siapa tahu kamu yang jadi bintang berikutnya di Bintang Radio Indonesia perwakilan RRI Kupang.
1: Yeay. Terima kasih Kak Ishak sudah mampir di sini ya.
0: Mampir?
1: Iya.
0: Orang tiap hari saya di sini.
1: Oke, Ishak, thank you. Semoga sukses untuk single berikutnya. Amin. Otomatis kan ini lagu kamu masuk nih ya di kategori pasti bakal berangkat lagi nih ke Jakarta.
0: Amin.
1: 2026, ingat oleh-oleh ya.
0: Amin. Tinggal tunggu cair aja.
1: Cair aja. Thank you so much dan semoga anak muda yang lain juga bisa mengikuti jejak dari Kak Ishak Oktavian kedepannya. Fokus dengan dunia yang ingin kamu tekuni, baik itu di dunia tarik suara, dunia kerja kamu atau masing-masing. Karena dengan fokus dan percaya, ya. Pasti akan berhasil. Iya ya. Oke.
0: Okay. Percaya atau tidak?
1: Mereka ada. Wah, plus.
0: Sangat.
1: Tagline program
0: percaya
1: lain,
0: atau ya. Tidak, itu bisa diraih.
1: Iya.
0: Asalkan kerja keras.
1: Betul.
0: Siapa yang bilang mereka ada?
1: Oke, sampai berjumpa lagi di episode-episode podcast lainnya dengan segmen yang tentunya berbeda namun terus menginspirasi seluruh orang ya, masyarakat maupun anak muda saat ini di podcast RRI masih bersama dengan saya Vero dan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada bangga hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

0: Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkan membuatmu.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Dari kawasan Tomelo 8 Bobo Bro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Halo, selamat sore untuk semua teman Bro 2. Giliran Angela Ivania menemani sore kamu sampai di pukul 7 malam nanti. Sore Angel bakal warawiri ya, menghadirkan suasana yang tentu aja ceria, colorful, dan apalagi teman Bro 2, Angel juga udah siap bakal ngajak kamu untuk menikmati sore ini dengan sejumlah informasi dan hiburan asik melalui musik-musik enak yang masih akan terus Angel putarkan sampai di pukul 6 sore ya. Dan yang pastinya kalau jam-jam segini kayaknya udah pulang dari tempat kerja atau dikit lagi deh. Iya nih, masih panjang ya, belum mau pulang atau memang udah harus menyelesaikan dulu pekerjaan hingga tuntas baru deh selesai nongkrong baru pulang. Ya udah, apapun yang lagi sementara kamu lakukan, pastinya tune in di Sore Ceria Pro 2 Kupang. Ada lagu asik dan apa sih yang lagi menjadi trending selain ya, kita juga bakal update terkait dengan gempa dan pasca gempa ya. Ini lebih pasca gempa di Pulau Flores. Dan juga kita bakal tanya-tanya terkait dengan bagaimana situasi yang terkini juga di sejumlah daerah. Dan yang pasti untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi ucapan selamat sore kamu atau mungkin juga salam-salam dan pengen request lagu yang bisa buat suasana hati dan perjalanan kamu semakin asik, langsung aja di 0811 3820 9090. Kali ini dari koleksinya Blink with Ini Cinta untuk teman Bro 2.

0: saya.
1: Wah, Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok Ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja Ayah ini.
2: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
1: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: RRI. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

ngantuk, dan yang pastinya kalau ngantuk langsung istirahat. Kalau capek, tenangkan diri dulu, ambil bantal yang apa ya, teman berdua bantal yang bisa kamu peluk, atau mungkin juga bisa menjadi sandaran kamu supaya agak sedikit rebahan ya. Selamat sore deh, gimana teman berdua sepanjang hari ini? Apakah hari kamu juga kamu lalui dengan bahagia, atau mungkin juga banyak 1001 cerita, atau ketemu orang-orang, atau apapun itu yang menyerap banyak energi? Biasanya kayak gitu ya teman berdua, kayak kalau kita ketemu sama orang yang aduh keren banget, nah itu juga pasti energi kita bakal keserap. Apalagi orang-orang yang ya gitu deh, itu juga tambah keserap lagi energi tenaga kita, ya gak sih? Tapi yang pastinya Angel juga berharap teman produk di sore hari ini bisa rest and relax juga. Jadi bukan aja semangat, tapi kita kembali lagi teman produk ya, mengembalikan tenaga yang memang udah habis-habisan dengan aktivitas pekerjaan atau mungkin juga tanggung jawab yang udah kamu lakukan sepanjang hari ini. Nah, apa aja sih yang lagi terjadi ya, ini banyak banget ya, tapi juga terkait dengan kalau mau dibilang teman pro 2 masih menyoroti pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores ya. Kemudian juga nantinya dari presiden, kalau ini informasi yang Angel sebutkan ya teman berdua, dari istana, pihak istana juga menyebutkan Presiden Prabowo juga akan langsung berkunjung untuk berkunjung langsung melihat para korban akibat dari gempa Flores yang ada ya. Jadi dari Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pada masa awal bencana ya, memang pemerintah memilih fokus untuk mempercepat penanganan masalah dan penyaluran bantuan di lapangan, mengingat peninjauan presiden ini juga memerlukan persiapan teknis yang matang ya. Tapi yang pasti teman produa, kita terus mendoakan dan mendukung pemulihan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores. Nah, pada hari Senin malam kemarin tercatat sudah 70 korban meninggal dunia serta 132 orang luka-luka. Dan yang pasti dari Basarnas juga mengkonfirmasi sudah tidak ada lagi laporan warga yang hilang. Tapi kita juga bakal update ya. Kita bakal update seperti apa teman Pro 2. Apa yang terjadi, apa yang masih terus dibutuhkan. Yang pastinya kalau dari media sosial, dari ibu-ibu juga membutuhkan Pampers, susu formula ya, untuk anak bayi, balita mereka, kemudian juga makanan dan pengobatan juga, obat-obatan untuk orang tua. Dan yang pasti juga masih ada beberapa tempat yang masih harus membutuhkan kan sentuhan langsung ya, pertolongan terkait dengan gempa yang terjadi di tempat mereka. Oke deh, mari kita doakan dan kita juga mendukung, karena sekarang banyak banget ya dari teman-teman komunitas, kemudian juga organisasi yang ada di beberapa tempat, apalagi yang ada di Kota Kupang juga, kita juga bisa ikut untuk berpartisipasi teman Pro 2, berdonasi salah satunya, atau juga bisa menjadi relawan. Ini banyak ya, udah Angel lihat ada beberapa tempat juga seperti PKBI yang membutuhkan relawan dokter ya, ahli tenaga kesehatan yang bisa turun langsung ke Flores. Kemudian juga masih banyak apa yang bisa kita butuhkan atau bisa kita suarakan juga. Kita bisa menjadi perpanjang suara gitu ya, perpanjangan suara maksud Angel, dari teman-teman yang masih harus terus membutuhkan pertolongan atau bantuan terkait dengan apa yang terjadi. Apalagi nih, banyak ya, banyak hal teman Pro 2, dan yang pastinya besok pagi kita akan mendapatkan konfirmasi ini juga dari teman-teman mahasiswa Muhammadiyah Kupang
yang mana mereka juga punya beberapa event yang terkait dengan ya diperbantukan untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di Flores ya. Jadi nanti kita juga bakal berdialog seperti apa teman Pro 2, stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Kupang. Angel kasih dulu deh, kalau ini kayak satu koleksi lagu terbaru ya di playlist kita. Ini kayaknya kalau untuk Gen Z mungkin lagu yang baru, tapi untuk millennials, nah Angel kasih ingat kembali yang mana lagu ini juga pernah dinyanyikan ya oleh penyanyi aslinya dan dipopulerkan oleh Nelly, Ride With Me.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Aku
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Bersusah. Mungkin aku sekarang tak bisa
1: Tulus

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja.
3: Tak ada baga hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
3: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

teman Roy 2, untuk kamu yang suka banget ya edit sana, edit sini pakai CapCut. Nah, kamu wajib ikut nih, dari RRI Kupang lagi menyelenggarakan lomba konten kreatif ya, dalam memperingati Hari Radio Nasional. Jadi kamu bisa buat video sekreatif mungkin, mau drama, vlog, jurnalistik, apapun itu bebas, yang penting angkat cerita kamu tentang radio atau Hari Radio. Dan pesertanya intinya khusus untuk SMA atau SMK sederajat. Pendaftarannya dibuka dari 17 hingga 30 Agustus 2026 dan hadiahnya jutaan rupiah tentunya. Jadi yang pasti jangan hanya scroll dan nonton video orang lain, tapi sekarang giliran kamu juga bisa buat konten dan tunjukkan kreativitas kamu, teman berdua. Daftarkan diri kamu sekarang dan cek Instagram di RRI Kupang untuk informasi lengkapnya. Dan yang pasti kita tunggu nih para kreator muda yang ada di Kota Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan.

93.9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti kalau kita bicara soal musik ya, teman Pro 2, ini ada sebuah survei dari Jakpat yang mana mereka mensurvei sebanyak 77 responden perempuan Indonesia yang menyukai genre musik pop di tahun 2026 ini, diikuti K-pop dan yang pastinya dangdut ya. Ada hip hop, klasik, jazz dan juga rock. Tapi gimana kalau pilihannya hip dut ya? Kalau bicara soal musik ya pasti juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, apalagi anak muda. Karena dengan kemudahan mengakses berbagai platform streaming, ini juga membuat para pendengar semakin leluasa ya menikmati beragam genre musik dari pop, hip hop, apalagi sampai hip dut ya, teman Pro 2. Kalau ada

0: Ada sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Jackpot yang bertajuk Music Concert Trends and Fun Behaviors di tahun 2026 ini, ya, yang mencoba memotret preferensi tersebut. Jadi surveinya udah dilakukan dari 29 Juni hingga 1 Juli kemarin terhadap 1.865 responden. Tapi ini yang berdomisili di Jawa dan Bali, ya, teman Bro 2. Jadi hasil survei menunjukkan kalau musik pop ini ternyata menjadi genre yang paling disukai perempuan Indonesia pada tahun 2026.
1: Ma, Pantik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
2: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
5: Pro 2 FM,

FM Kupang, teman terbaik kamu dari Yolin with Check. Check dulu teman produa sebelum pulang ya dari tempat kerja kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan, mungkin ketinggalan laptop atau mungkin juga paling sebel tuh tahu enggak sih teman produa ketinggalan apa? Ketinggalan kunci rumah, kunci kos, apalagi sampai charger handphone. Iya enggak sih teman produa? Kali ini Angel punya informasi menarik. Ini terkait juga dengan apa nih, banyak ya teman produa, banyak. Salah satunya adalah apa Angel? Cepat kasih tahu. Ada kabar bahagia juga yang datang dari Dikta dan Rachel Chia yang resmi menikah ya. Jadi musisi Pradikta Wicaksono atau Dikta ini resmi melepas masa lajang dan menikahi sang kekasih Rachel Chia, teman produa. Nah, kabar bahagia ini langsung dikonfirmasi dari pihak KUA Jakarta Selatan di mana proses pernikahan mereka telah berlangsung 16 Agustus dalam acara yang digelar secara tertutup di sebuah restoran ya. Dan yang pastinya kita juga sebagai pendengar suka

hari yang semakin bahagia dan perpanjangan, perpanjangan pertambahan umur ya. 82 juga semakin merdeka dari yang namanya financial freedom ya. Iya nih, sempat Angel bahas juga tadi malam 82. Jadi yang pasti karena masih berkaitan dengan hari kemerdekaan. Kalau Angel sih berharap banget ya, bisa merdeka itu Angel definisikan kalau sekarang adalah financial freedom dan juga wellness. Mau apa ada, yang pasti yang gak berlebihan, intinya cukup. Jadi kalau misalnya kita butuh atau kita pengen segala sesuatu tuh ya pas ada gitu. Tapi gak sampai harus membuat kita lupa ya kalau orang-orang yang ada di sekitar kita juga ada, kesehatan. Yang paling terpenting itu juga adalah waktu, teman pro dua. Kadang kayak mengejar segala sesuatu yang ada tuh udah lupa. Waktu juga terus berputar, kadang orang tua kita, kekasih atau mungkin juga keluarga butuh untuk ada ruang, ada tempat untuk bersama, ya gak sih?

0: much. 92.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
2: Lagu pilihan bintang radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kan
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati.

Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Angela Ayunda, Double A, Trouble A, akan menemani teman Produ yang satu udah setengah, yang satu udah full. Jadi kita berimbang menemani sore kamu yang masih dalam perjalanan menuju nongkrong atau juga pulang atau mencari dulu makanan-makanan enak di Kota Kupang sepanjang sore hingga malam hari ini ya. Ya udah pantai aja Pro 2, karena setelah ini kita bakal mabar di sore ini. Stay tune. Kali ini Angel mau hadirkan untuk teman Pro 2 lagu-lagu asik lagi. Ngantuk ya Bu? Ngantuk banget. Tapi tetap semangat. Kali ini dari koleksinya DJ Snake, Angel kasih yang aduh semangat dulu deh. Dari DJ Snake with Middle di Pro 2 Kupang.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dan sekaligus Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ini Ayunda Daryanti udah siap menemani jaga malam kamu sampai di pukul 12 malam nanti. Jadikan dirimu sebagai headline. Selamat malam, selamat menikmati malam kamu ya. Hangatkan diri kamu dengan kebersamaan bersama orang-orang terkasih dan selalu mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Kali ini Angel menghadirkan untuk teman Pro 2 salah satu mini drama yang berjudul Stunting Bukan Salah Mama. Stay tune terus.
1: Adek, kok kenapa badan makin kurus? Bikin mama khawatir. Kenapa adek sambung makan?
2: Ambu sonde lapar, ma. Beta jus sonde suka makan sayur.
1: Sayur itu penting, sayang. Biar Ambu tumbuh sehat. Aduh, Pak, Bapak.
3: Yo, kenapa, Mama?
1: Berhenti dulu main game. Bapak lihat nih, Ambu sonde mau makan sayur, Lai. Dia semakin kurus dari hari ke hari. Beta sudah coba segala cara, tapi sonde mau, Ju. Kemana nih?
3: Mama kan yang di rumah. Bisa lebih sering ajar Ambu makan sayur toh. Beta kan kerja. Jadi Sony bisa terus-terusan urus makanan toh.
1: Tapi kan Ambu juga bapak pung anak. Jadi harus perhatikan juga toh. Kemana kalau dia sakit?
3: Nah, itu. Itu mama pung salah. Di rumah nih bikin apa, Sa? Kalau Ambu Sony mau makan sayur ya sudah toh. Kasih makan nasi kosong, Sa. Ada sama mama nih. Bapak mau tidur loh. Jangan ganggu.

0: kakak.
1: Silakan masuk, Ibu. Dokter sudah menunggu.
0: Selamat sore, dokter.
2: Ya, ya, selamat sore, Ibu. Mari, silakan duduk. Nah, ini siapa yang sakit?
0: Ini, dok, anak saya. Dia tidak mau makan dan berat badan juga dari hari ke hari semakin turun.
2: Baik, coba saya periksa dulu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan, Ambu memang mengalami stunting, di mana tinggi badan dan berat badan lebih rendah dari anak seusianya. Ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan juga kesehatan jangka panjangnya.
0: Aduh, bagaimana sudah ini, dokter? Apa karena saya tidak berikan dia makanan yang mahal kok?
2: Oh, bukan itu juga, Ibu. Stunting memang banyak dipengaruhi oleh pola makan yang kurang gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil sampai usia 2 tahun. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan kebersihan juga mempengaruhi mama.
0: Jadi, dia punya solusi bagaimana, dokter?
2: Nah, untuk solusi, mungkin mama bisa kasih dia menu gizi seimbang. Dan juga, asisten saya nanti, Ibu, akan membantu untuk membuat menu yang sederhana biar bisa bantu Ibu. Nah, nanti saya akan ke rumah Ibu untuk pantau perkembangan Ambu selanjutnya.
0: Baik, terima kasih, dokter.

0: ya.
1: Bapak.
2: Yo.
1: Tadi sore Mama bawa Ambu ke dokter dan dokter bilang Ambu kena stunting.
2: Hah? Karmana kok bisa begitu? Kan cuma makan enak setiap hari toh. Ada nasi, lauk, kadang jajanan Ju. Itu secukup toh?
1: Cukup. Tapi sonde seimbang Bapak. Makanya dokter tadi ada kasih semacam daftar menu gizi seimbang yang sederhana biar bisa bantu Ambu tumbuh deng sehat dan bebas stunting toh.
2: Ah, itu urusan Mama. Kan Mama yang di rumah kok atur semua toh.
1: Oh, jadi Bapak kasih salam Mama begitu. Ambu kan anak

0: memiliki nilai gizi dan juga seimbang. Nah, artinya harus ada nasi, lauk, sayur, buah ataupun susu. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan juga kebersihan, juga yang paling penting peran bapak memengaruhi.
1: Saya?
0: Iya pak, jadi Ambu ini kan anak bapak dan ibu. Jadi sudah seharusnya tumbuh kembangnya diperhatikan secara bersama. Jadi, jangan selalu menyalahkan mama ya pak.
1: Oke baik dokter. Mulai sekarang, saya akan bersama-sama dengan istri saya untuk memantau perkembangan anak kami. Terima kasih ya dokter.
2: Nah, begitu dong loh, baru suami deng bapak siaga.

Dari kawasan Tompela nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pre 2. Menyapa kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini, bikin sore kamu semakin berwarna di tanggal 19 Agustus tahun 2026. Gimana kabarnya teman Pre 2? Banyak dari kamu yang kayaknya udah selesai beraktivitas ya di tempat kerja atau di kantor, atau yang lagi dalam perjalanan pulang, atau banyak dari kamu yang lagi persiapan juga buat masuk shift malam mungkin ya. Pokoknya semangat aja tuan Pre 2 yang lagi pantau di tempat kerja belum pulang. Aduh, pokoknya semangat aja, semangat berapa aja. Dan pastinya Yun akan hadir dengan informasi-informasi terupdate untuk kamu di edisi kali ini tuan Pre 2. Aduh, koleksinya Glenn Samuel, buktinya ya, baik-baik aja. Jadi emang kalau Glenn Samuel tuh lagunya R&B ya, enak-enak banget sih kalau diputerin di jam-jam kayak gini teman Pre 2. Dan masih banyak lagu-lagu yang enak-enak udah pasti untuk didengarkan di ruang denger kamu. Dan Yuna juga akan hadirkan kesempatan buat teman Pre 2 yang pengen request lagu ya. Kayak di jam-jam kayak gini nih enaknya dengerin lagu apa sih? Atau yang pengen request lagu-lagu baru juga boleh banget ya. Yunda hadirkan kesempatannya, bisa langsung aja gabung di line WhatsApp kita 0811382090090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @rripre2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu teman Pre 2. Kita kasih satu nomor lagu lagi untuk yang sedang mendengarkan dari punyanya Stray Kids dengan Ghost teman Pre 2. Ini spesial banget ya mengawali kebersamaan kita di sore ceria edisi kali ini. Enjoy teman Pre 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, boleh bicara sebentar?
3: Tentu, Brenda. Ada apa?
2: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
3: Kamu terima?
2: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
3: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
2: Hah? Maksudnya, Bu?
3: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
2: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
3: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
2: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
3: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
2: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
3: Nah,

0: itu pilihan yang tepat. Korupsi sering dimulai dari hal kecil, dan kejujuran dimulai dari satu keputusan. Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas. Karena kepercayaan tidak bisa dibeli. Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 Wigi Hertz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Putri Tanjung featuring Mario Clau dengan Dulu Memang Cinta ya. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Nah teman Pradua, kita masih mau update dulu untuk informasi berkaitan dengan gempa bumi yang melanda Flores dari tanggal 15 kemarin ya teman Pradua. Jadi pemerintah juga memperbarui data dampak gempa Flores sampai dengan hari ketiga pasca bencana atau H+3. Jadi berdasarkan keterangan dari PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan ya, Berton Panjaitan di Media Center Kantor Bupati Manggarai Barat ya, pada hari Selasa kemarin tercatat ada 70 orang meninggal dunia, 1.182 orang mengalami luka-luka. Sementara 40.040 warga ini berada di tenda maupun lokasi pengungsian. Jadi dari total korban yang meninggal, 27 jiwa ini berasal dari Manggarai, 25 dari Manggarai Timur, 8 Nagekeo, 4 Sika, serta masing-masing 2 jiwa dari Manggarai Barat, Ende, dan juga Ngada. Dan korban ini terdiri atas 41 laki-laki dan 29 perempuan. Sementara untuk korban luka tersebar di 7 kabupaten, dengan Manggarai Timur menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 442 luka berat dan juga 513 luka ringan. Pemerintah juga mencatat ada 11.925 rumah mengalami kerusakan ya teman Pradua, yang mana terdiri dari 5.516 ini rusak berat, 1.916 rusak sedang, dan juga 4.493 rusak ringan. Bahkan untuk jumlah pengungsi sampai dengan saat ini mencapai 40 jiwa, dengan Manggarai Timur ini menjadi wilayah terbanyak dan mencapai lebih dari 14.000 orang yang mengungsi secara mandiri. Disusul juga Manggarai sebanyak 6.487 jiwa dan Nagekeo 6.221 jiwa. Bahkan pemerintah juga menyebut bahwa tingginya angka pengungsian ini teman Pradua, tidak semata-mata dipengaruhi oleh kerusakan rumah, tapi memang dampak psikologis dan juga kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan gempa susulan. Karena untuk H+3 ini tercatat sudah 2.119 gempa susulan dengan magnitudo sebesar 6,2 dan terkecil itu 1,3. Jadi dari sektor infrastruktur juga penanganan terus dilakukan untuk memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat. Jadi dari 30 titik longsor yang dilaporkan, sebanyak 32 titik ini sudah ditangani sementara dan kembali fungsional, dan sejumlah titik patahan jalan dan juga kerusakan jembatan ini juga masih dilalui sementara. Untuk ruas Wolowaru Maumere ini sudah kembali terbuka, dan pemerintah juga memobilisasi 7 ekskavator dan 4 loader, sedangkan BBWS Nusa Tenggara 2 mengerahkan 13 ekskavator untuk mendukung penanganan infrastruktur sumber daya air. Jadi pemulihan layanan publik ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam Pradua. Jadi hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, sebanyak 99,95% pelanggan listrik ini sudah kembali terlayani. Sementara untuk pemulihan jaringan Telkomsel di wilayah terdampak ini mencapai 99,7% teman Pradua. Bahkan bantuan Presiden juga sudah didistribusikan. Pertamina menyiapkan 2,5 ton BBM untuk mendukung operasional darurat di Manggarai dan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo serta Taman Nasional Komodo ini dipastikan tetap aman dan juga normal. Bahkan pemerintah juga menghimbau agar masyarakat ini tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti informasi resmi dari BPBD, BMKG, dan juga pemerintah. Nah, teman Pradua, ini juga salah satu hal yang perlu untuk kita informasikan bagi sanak keluarga kita yang ada di sana, untuk memberikan apa ya, ketenangan, dan menghimbau untuk mereka juga terus waspada, bahkan tidak menerima informasi-informasi hoax. Karena kemarin tuh Yunda lihat ada beberapa informasi-informasi hoax yang tersebar di masyarakat yang malah hanya menimbulkan kekhawatiran yang semakin mendalam ya. Sedangkan kita juga perlu bijak untuk menanggapi informasi-informasi tersebut dan harus verifikasi dulu ya sebelum mengkonsumsi
distribusi informasi itu, apalagi menyebarkan. Nah teman Pride 2, kita masih akan terus update beberapa informasi lainnya untuk kamu, dan juga yang pengen gabung mau melaporkan ya keadaan atau situasi di tempat kamu saat ini yang lagi seru-seruan juga boleh, atau kamu yang mungkin ada di wilayah terdampak gempa yang pengen melaporkan ke sini juga kita hadirkan kesempatannya. Kamu bisa langsung mention aja. Yuna masih akan kembali dengan nomor-nomor lagu yang akan terus Yuna hadirkan. So stay tune terus di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih update untuk informasi berkaitan dengan gempa yang melanda Flores ya, teman Pradua. Jadi kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana gempa di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga terus mengalir. Ya, kita lihat informasi-informasinya, banyak sekali bantuan yang datang dari masyarakat, LSM, organisasi, instansi, bahkan ya dari pemerintah. BPJS Kesehatan Cabang Kupang ya menyalurkan bantuan kemanusiaan di posko bantuan BPBD NTT pada hari Rabu di hari ini, dan bantuan ini juga diserahkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan kepada pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Pupung Purnama, juga mengatakan bantuan yang disalurkan ini memang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para korban bencana. Dan menurutnya bantuan yang diberikan ini tidak hanya berupa obat-obatan, BPJS Kesehatan juga menyiapkan bantuan untuk kebutuhan pangan dan juga perlengkapan lain yang dinilai penting bagi masyarakat saat ini di lokasi terdampak. Di antaranya terdapat makanan ringan untuk anak-anak, lauk yang mudah dikonsumsi seperti abon, serta berbagai kebutuhan lainnya. Dan bantuan ini juga sengaja dipilih dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan untuk memasak selama berada di lokasi pengungsian. Dan untuk kebutuhan obat-obatan, BPJS Kesehatan turut menggandeng sejumlah mitra. Bahkan ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kimia Farma yang juga turut membantu penyediaan obat-obatan dalam kegiatan tersebut. Nah, teman Pradua, itulah tadi beragam informasi terupdate ya berkaitan dengan bencana yang dialami oleh saudara kita yang ada di Flores, di Pulau Flores tentunya. Dan kita berharap agar bencana ini juga bisa cepat berlalu, dan bagi kita juga bisa memberikan jadi saluran berkat ya bagi saudara kita yang di sana. Dan tentu saja Yunda ingatkan untuk kamu teman Pradua yang masih mau gabung buat seru-seruan di Pradua FM Kupang, Yunda hadirkan kesempatannya. Dan itulah tadi informasi dan juga keseruan kita di sore ceria. Yunda udah harus mengakhiri kebersamaan kita, dan kita akan berlanjut di rangkaian jaga malam teman Pradua. Setelah ini juga akan ada info Pradua untuk kamu, so jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lama ya tidak ketemu, setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga sis, ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari sis pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting bermanfaat bagi sekitar. Lagian sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah sis.
1: Benar juga ya sis ya, kan bisa juga sambil cari kerjaan kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus cari beban orang tua di rumah.
2: Nah itu tahu, daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, nuansa nostalgia era 1980-an kembali terasa dalam karya terbaru kolektif Soul. Band rock asal Amerika Serikat tersebut merilis video musik untuk Eye on You, salah satu lagu dari album terbaru mereka Touch and Go, yang resmi diluncurkan di 31 Juli 2026 melalui Views Flex Records. Dan lagu ini juga turut disertai dengan video yang menonjolkan atmosfer retro yang menjadi bagian dari konsep musik terbaru dari kolektif Soul. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, persaingan MTV Video Music Awards 2026 diramaikan oleh dua nama besar, ada Madonna dan juga Taylor Swift yang menjadi peraih nominasi terbanyak di tahun ini. Madonna memimpin dengan 11 nominasi sedangkan Taylor mengantongi 9 nominasi. Keduanya sama-sama bersaing di kategori Video of the Year dengan Madonna melalui Confessions 2, The Film, and Taylor Swift lewat The Fate of Aphelia. Jika berhasil membawa pulang seluruh nominasi yang diraihnya, Madonna berpeluang menyamai rekor 30 kemenangan VMA yang saat ini dimiliki oleh Beyoncé dan juga Taylor Swift. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Bella Poarch resmi merilis single terbaru Stay Gone lengkap dengan video musik bertajuk The Mad Hive, sebuah dongeng visual bernuansa dystopia yang disutradarai sineas asal Tokyo, Osrin. Dan single ini diambil dari album debut penuh Bella yang akan datang, Picnic at the Cemetery, yang dijadwalkan akan rilis di 18 September mendatang. Dan lewat lagu dan juga visualnya, Bella mengangkat salah satu tema paling personal dalam album ini, yaitu harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih dirinya sendiri, dituangkan dalam sebuah dunia visual yang cukup imersif. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam bersama Yunda. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang. Teman terbaik kamu jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Predu hadir menemani kamu. Ini udah di pukul 19 lewat 16 menit ya teman Predu, atau di jam 7 malam. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk teman Predu yang sudah bergabung di streaming maupun terrestrial. Kira-kira lagi dengerin sambil ngapain sih kamu ya? Ini kalau udah sampai rumah biasanya tuh langsung ganti pakaian, beres-beres, makan dulu mungkin, atau lagi ada di fase atau jam-jamnya buat scrolling media sosial, nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau udah pantau Radio FM, pastinya kita akan temani kamu dengan nomor-nomor lagu yang masih seru-seru banget ya, kayak tadi punyanya Celine and Nadia, Kau Lagi, bahkan yang baru aja lewat dari Vidi Aldiano, Status Palsu, teman Radio ya. Dan untuk kamu juga yang udah gabung, ini Yuna mau bacain dulu fans-fansnya Sabrina nih, udah banyak banget ya yang udah gabung di line WhatsApp kita. Ada Kak siapa nih? Ini mau request lagunya Haha yang punyanya Sabrina, teman Predu. Kita lihat ada Kak Azara, ada Kak siapa lagi nih? Ini tunggu Yuna lihat dulu namanya, karena banyak banget ya fansnya Sabrina. Ada Kak Nailul, terus ada Kak siapa nih? Yuna lihat dulu ya. Jangan lupa kasih tahu namanya ya. Oh, Kak Atiana. Oke. Terus ada Kak Alania, ada Kak Widya, terus ada Kak ZHR ya. Ini namanya apa sih sebenarnya ya? Terus ada Kak Nana juga yang udah gabung sama Kak Caca. Oh, mau request lagunya Sabrina yang Selesai, teman Predu ya. Ini kita cari dulu untuk nomor lagunya. Yuna juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang masih pengen gabung buat request lagu, langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090, atau di Facebook Predu Kupang, Instagram @RRIPreduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital ya. Kita masih akan terus update beberapa informasi seru untuk kamu teman Predu. Jangan lupa buat gabung ya, biar bikin malam kamu juga makin seru di jaga malam kali ini. Stay tune teman Predu. Langsung aja kita dengerin koleksi dari Sabrina untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu.
3: Cepat pulang, cepat
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM。
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di produk.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua, tepat di pukul 20 nanti atau di jam 8 malam ya. Masih di waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pradua FM Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat, yang mana udah siap di sana para host kece kita bersama dengan narasumber keren. Kira-kira musisi siapa ya yang dihadirkan di malam hari ini, teman Pradua? Untuk kamu yang kepo, stay tune terus karena masih banyak keseruan lainnya yang akan dihadirkan, dan nanti di pukul 21 bakalan balik lagi ya bareng sama Yunda di sini. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Loh di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wih. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat itu PRRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah? Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nanti dibungkus.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Bersari. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya, Salah. Dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur Tunggu Aku di Bandung yang Cilawon 7 itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya San?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata kurang, ya? Masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener
1: satu-satunya cara tuh ya.
0: Bener-bener.
2: Kita apa ya, kona'ah legowo.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya Jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu
1: ya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yoman. Gak, gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuknya.
0: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa Dan?
0: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena

Lah dengerin lagunya ya, dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
2: Selamat pagi semuanya.
3: Good morning. Sukses.
1: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.

0: Sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
0: sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu ya, nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: nggak banyak elemen gitu.
2: Nggak terlalu apa?
3: Elemen, terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu. Di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak. Ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit dominan lah. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan, pasti kan di lagu ini. Dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah. Tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana Yul? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah. EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, gitu. Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener. Bener. Iya.
1: Dan ya tadi bisa jadi entah mau kalahan karena. gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang di somai itu.
0: Iya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya? Secepatnya udah tadi ya. udah ada.
0: Udah itu kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Okay. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya.
0: Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya, gitu kan. Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kayak kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Enggak, cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube,
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, benar.
0: Ya, gitu kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
1: Oh.
0: Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi itu jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay. Beda-beda. Coba tapi satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Oh yes.
1: Sherina Muna,
0: bener-bener. Dia pikir.
1: Iya yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran ya.
0: Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama.
0: Seru,
1: berarti sama ya Sherina ya.
0: Sama benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Bener kan?
3: Bener.
0: Gokil sih.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia enggak denger di Bali
1: Mas
0: ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Semua bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Video ya, benar-benar video lirik
1: di YouTube
0: GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: GME!
0: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye! Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Yunda akhirnya ya, teman Pro 2 tentunya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Cerita penutup hari hadir menemani kamu dengan edisi di kali ini ya, hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Gimana teman Pro 2? Ini lagi ngapain sih sambil dengerin? Ini pasti kamu lagi, apa ya kalau Yunda tebak, mungkin lagi scrolling media sosial, lagi rebahan, lagi dengerin sambil ini di apa ya, di mobil mungkin ya, berkendara, atau yang lagi di tempat makan, atau yang lagi di tempat kerja ya, dengerin Yunda. Tentunya di cerita penutup hari akan hadir dengan topik seru menemani di istirahat malam hari ini, atau kamu yang mungkin lagi seru-seruan ya, nongki bareng sama bestie ya, pasangan mungkin. Dan teman Pradu ya, Yuna juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau gabung malam hari ini buat request lagu, mau salam-salam buat orang-orang terkasih, atau mungkin ada di antara kamu yang berulang tahun hari ini, atau yang mau kasih ucapan buat orang-orang terkasih, ucapan bahagia, entah hari bahagia apapun itu, kamu bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pro2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja kamu bisa gabung melalui kolom chat RRI Digital. Dan teman Pro2, setelah ini akan Yunda spill topik cerita penutup hari yang bakalan kita bahas. Dan untuk kamu juga yang mungkin malam hari ini lagi overthinking tentang sesuatu, atau lagi kepikiran sesuatu dan pengen dibahas bareng-bareng di sini, boleh ya, mau request topik juga boleh banget ya, sebelum Yunda hadirkan topik yang udah disiapkan. Kita dengar satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Shiloh 7 dengan Pasti Ku Bisa. Lagu lama sih teman Pro2, tapi berhasil untuk memberikan vibes yang menenangkan, yang kasih recharge semangat juga ya, stimulus energi, biar kita juga makin semangat aja. Pasti Ku Bisa, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Koleksi dari One Direction, What Makes You Beautiful, teman Pray 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Gimana kabarnya di malam hari ini? Yuni berharap masih semangat selalu ya. Karena biasanya kalau udah di jam-jam kayak gini, kalau ditanya untuk anak-anak muda nih, belum jam tidurnya sih teman Pray 2. Kalau jam tidur tuh kecuali di jam 1, jam 2, nah itu baru jam tidur ya. Kalau jam-jam kayak gini, jam-jamnya buat apa ya? Melanglang buana, entah itu badan kamu ya, yang kayaknya ada sakota kupang dengan teman-teman, yang bestie, yang pasangan, atau kamu yang kayaknya ada apa ya, scrolling-scrolling media sosial, ya melanglang buana pikirannya, maksudnya gitu ya. Oke teman Pray 2, seperti biasa di cerita penutup hari, Yunda akan spill topik seru untuk kamu, tapi Yunda juga mau menyapa dulu untuk teman Pray 2 yang udah gabung ya, di line Instagram kita ada Kak Yopi tadi yang udah request juga lagu One Direction dengan What Makes You Beautiful yang udah Yunda hadirkan juga. Terus ada lagi nih yang mau request lagu yang ingin putarkan sekarang dari punyanya Nadif Basalama with Aziz Harun, Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Akhirnya ya, jam-jam Indonesia menggalau, Indonesia berefleksi. Karena kalau udah jam-jam kayak gini emang jam buat overthinking sih teman Pray 2. Entah itu overthinking soal hubungan asmara ya, untuk kamu yang sedang mendengarkan, atau kamu lagi mikirin soal masa depan yang kayak makin kesini kita bingung ya, arahnya mau kemana, mau jadi apa, mau melakukan apa dulu. Nah biasanya kalau jam-jam kayak gini mengajak kita buat overthinking ya teman Pray 2. Jadi untuk kamu yang mau gabung di topik kali ini, kita bakal ngomong soal overthinking. Ini requestan juga sama tadi Kak Yopi yang tadi udah gabung di line Instagram ya. Bisa-bisanya ya mau dibahas overthinking ya. Karena udah gabung dan udah di request, bakalan Yunda hadirkan topiknya untuk kamu. Setelah ini kita bakal mengupas bersih ya tentang apa sih yang sering membuat kamu overthinking akhir-akhir ini teman Pray 2 yang sedang mendengarkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, yang mungkin pengen kamu curhat di sini, bisa aja ya teman Pray 2. Tinggal langsung mention di line WhatsApp kita 081 138 209 0090, atau di Facebook Pray 2 Kupang, Instagram at RRI Pray 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita dengerin koleksi yang udah di request tadi dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, requestan dari teman Pray 2. Enjoy.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Cerita penutup hari di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita masih seru-seruan ya. Yuna masih temani kamu. Aduh, akhirnya ada yang menemani juga ya. Ini buat yang sering overthinking ya. Ini kayaknya pas banget ya topiknya di malam hari ini. Requestan dari Kak Yupi tadi ya. Ya, kalau ngomong soal kondisi seperti ini ya, sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan satu masalah yang belum tentu akan terjadi gitu. Atau kamu yang mungkin apa ya, sering berulang-ulang ya, melakukan satu percakapan masa lalu di dalam kepala, wih asik, dan menyesali apa yang udah kamu lakukan ya, dan akhirnya itu jadi bahan buat overthinking di malam hari, teman Pro 2. Kenapa malam hari? Karena memang malam hari itu jadi waktu yang paling pas aja sih setelah semua aktivitas ya, kayak siang hari atau di pagi dan siang tuh benar-benar menantang dunia ya, tapi tidak dengan malam hari. Itu bakalan melihat ini langit-langit rumah, apa ya, dinding-dinding ya, mulai memencarkan, udah mulai membuat satu situasi di mana kayak memikirkan satu hal yang belum tentu terjadi. Kalau memang iya teman Pro 2, kamu memang terjebak dalam kebiasaan overthinking. Karena kalau kita memikirkan sesuatu hal secara mendalam ya, memang diperlukan untuk bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Tapi kalau misalkan hal itu dilakukan berulang-ulang, bahkan bisa dikatakan berlebihan, itu kan bisa mengganggu yang namanya aktivitas kamu kan. Pekerjaan bisa terhambat. Itu bisa jadi tanda bahaya bagi kesehatan mental kamu, teman Pro 2. Jadi jangan anggap remeh soal overthinking yang datang setiap hari, setiap malam, atau yang saat ini ya sedang kamu lakukan, teman Pro 2. Karena kalau ngomong soal overthinking, merupakan satu kondisi di mana seseorang tuh kayak memikirkan satu hal, kejadian atau masalah secara berlebihan, secara terus-menerus. Bahkan kalau misalkan ini dikatakan berlebihan, itu akan sangat bahaya bagi kesehatan mental, teman Pro 2. Nah, Yuna juga mau tahu nih, untuk kamu yang sedang dengarkan ya Pro 2 FM Kupang di malam hari ini, dengarkan suara Yunda, kira-kira apa sih yang akhir-akhir ini paling apa ya, paling berhasil bikin kamu overthinking, teman Pro 2? Masa depankah? Kehidupan asmara kah? Pendidikan yang sedang dijalani, pekerjaan, atau lagi bergumul untuk mencari pekerjaan. Kira-kira apa sih yang sedang membuat kamu overthinking akhir-akhir ini, teman Pro 2? Langsung gabung aja ya, karena ini masih kasih kesempatan untuk kamu yang pengen seru-seruan di sini, mau curhat juga boleh banget ya. Kita mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Somber dengan Homewrecker, teman Pro 2. Tidak tahu kenapa ya, kalau putar lagu ini tuh vibes-nya kayak kita lagi bikin sesuatu yang membangkitkan semangat aja gitu. Jadi lagu ini vibes-nya enak banget sih, ini mau hadirkan untuk kamu. Jadi salah satu lagu pengantar di malam hari ini ya, untuk menemani ruang dengar teman Pro 2. Yuna juga hadirkan kesempatan untuk yang masih mau request. Langsung join aja teman Pro 2, yuk!

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, Viera bersamamu, teman Pre 2. Aduh, kalau udah ngomong lagu-lagunya Viera, langsung bikin kita bernostalgia juga ya, teman Pre 2. Tapi kalau ngomong soal overthinking, ya penting untuk kamu pahami juga sih, teman Pre 2, bahwa overthinking ini bukan satu gangguan mental sih yang berdiri sendiri, tapi kayak gejala yang sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan. Karena ada juga nih yang tanya dari Kak Linda yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Kita lihat aja pertanyaannya ya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan Kak Linda bertanya tentang overthinking ini, apakah dia termasuk dalam gejala gangguan mental Kak Yunda atau gimana? Nah ini nih, ini yang perlu kita luruskan dan jelaskan ya, teman Pre 2.
2: Dalam cinta
0: jadi memang penting untuk kita pahami juga ya, bahwa overthinking tuh sebenarnya bukan satu gangguan mental yang berdiri sendiri, tapi kayak satu gejala yang memang sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan atau anxiety, atau yang kita katakan depresi kita gitu, untuk memperdua. Jadi biasanya kalau untuk mengatasi kebiasaan ini, yang harus kamu lakukan adalah kombinasi antara perubahan pola pikir, gaya hidup sehat, itu sangat membantu juga teman Pre 2. Terus dalam beberapa kasus ya memang butuh yang namanya dukungan nutrisi yang tepat gitu. Jadi memang untuk ngomong soal overthinking ini, biasanya banyak orang yang sering terjebak dalam pikiran sendiri gitu. Padahal mungkin hal-hal yang ditakutkan ya, yang jadi bahan overthinking itu sebenarnya bukan hal yang belum apa ya, bukan hal yang sudah terjadi, tapi belum tentu akan terjadi gitu. Jadi biasanya hal-hal seperti ini nih sering dialami oleh orang-orang yang masih suka cemas dengan masa depan dan lain sebagainya ya, yang jadi faktor utama kenapa seorang tuh sering sekali mengalami yang namanya overthinking. Dan Yuna berharap untuk kesempatan ini juga jadi motivasi ya, teman Pre 2, untuk bagaimana kamu bisa sedikit mengurangi kebiasaan ini, karena sangat berdampak buruk juga sih kalau misalkan kamu masih dengan kebiasaan-kebiasaan yang cukup mengganggu, karena ini juga akan terkendala sama aktivitas kamu setiap hari, kerjaan jadinya tidak beres, mau lakukan apa-apa jadi sulit karena yang namanya overthinking ini ya. Coba untuk refleksikan diri dan kurangi aja sih, teman Pre 2 ya. Kalau misalkan kalian terapkan gaya hidup sehat seperti yang tadi sempat Yunda rekomendasikan, itu juga jadi cara terbaik ya, teman Pre 2, untuk orang-orang tuh bisa mengurangi stres karena pikiran. Nah, mungkin coba aja dulu. Oke, dan itulah tadi kebersamaan kita, keseruan kita di Jaga Malam. Dan terima kasih banyak ya untuk kamu yang masih setia pantau. Dan teman Pre 2, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih juga untuk kamu yang udah setia dari tadi sore ceria, bahkan dari pagi ya, ada yang udah setia juga. Dan kita masih akan ketemu lagi di besok nanti dengan rangkaian acara yang seru. Dan besok juga edisi Jaga Malam nanti masih akan terus ditemani sama Yunda. Selamat beristirahat untuk hari ini ya. Besok masih akan ada hari baru dengan segala tugas dan aktivitasnya. Semoga manfaatkan malam hari ini ya, untuk kamu dapat istirahat yang cukup, recharge energi untuk besok bisa lebih siap menghadapi hari yang baru. Koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau jadi salah satu lagu penutup untuk kebersamaan kita di malam hari ini. See you teman Pre 2. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: FM。
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Pro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 oleh Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2. Dan Haji bakal bacain tinjauan acara kita untuk sepanjang hari ini. Akan dimulai dengan dari pukul 5 sampai dengan 6 nanti, Teman Pro 2 diisi dengan jazz music selama 1 jam ke depan dan diselingi renungan pagi agama Katolik, Teman Pro 2. Lanjut di pukul 6 akan ada info Pro 2, kemudian info cuaca dan Sepada Choice of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 Teman Pro 2 akan diisi dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Di pukul 9 ada Sepada Talking. Di pukul 10 ini udah mulai dalam rangkaian Santai Siang Teman Pro 2 dengan info Pro 2, kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Sampai dengan pukul 12 ada Muda Kreatif, pukul 13 ada Pro 2 Sport, 14 ada Pro 2 Entertainment, Teman Pro 2. Dan di awal dengan Sore Ceria dengan info Pro 2 di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kemudian info lokal jam 16 akan ada Sore Ceria Berjaringan, Teman Pro 2. Di pukul 17 sampai dengan 18 ada Golden Wave, dan masuk dalam rangkaian Jaga Malam, Teman Pro 2, di pukul 19 diisi dengan info Pro 2. Kemudian tamu malam di pukul 20 ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta di pukul 21, dan 22 ada cerita penutup hari, dan diakhiri dengan Just Music di pukul 23, Teman Pro 2. So buat kamu, stasiun aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Sembara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil. Hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

teman pro-dua yang Tuhan Yesus kasihi. Salve, selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Anastasia Taulin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Pada saat ini kami akan memulai siaran Mimbar Agama Katolik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang disampaikan bersumber dari Sabda-Mu, menguatkan iman, menumbuhkan harapan, dan mengobarkan kasih dalam hati setiap pendengar. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu serta melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga Engkau melimpahkan kesehatan kepada yang sakit, penghiburan kepada yang berduka, kekuatan kepada yang sedang menghadapi kesulitan, dan damai sejahtera bagi setiap keluarga. Bimbinglah kami agar melalui siaran ini, nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman pro-dua yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi terang dan pedoman hidup kita dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka, pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah

persimpangan-persimpangan, jalan-jalan, dan undanglah siapa saja yang kalian jumpai, agar rumah perjamuan penuh. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, perumpamaan ini berbicara tentang undangan Allah kepada kita. Tuhan sebenarnya terus-menerus mengundang kita untuk mengalami kasih-Nya. Setiap hari adalah undangan. Kehidupan yang kita terima adalah anugerah. Kesempatan untuk bangun pagi, bekerja, bertemu keluarga, membantu sesama, mengampuni, berdoa, dan berbuat baik, semuanya adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita semakin dekat dengan-Nya. Tetapi seringkali kita seperti orang-orang dalam Injil tadi. Bukan karena kita membenci Tuhan, tetapi karena kita terlalu sibuk. Kita sibuk mencari uang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan media sosial, sibuk mengejar berbagai keinginan, sampai akhirnya Tuhan hanya mendapatkan sisa waktu kita. Kadang kita berkata, nanti saja kita berdoa. Nanti saja saya ke gereja, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau masalah saya sudah selesai. Padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak nanti yang masih Tuhan berikan kepada kita. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu hal lagi yang menarik dalam Injil ini. Ketika semua orang sudah diundang di perjamuan, rumahnya penuh, Raja menemukan seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ini mengingatkan kita bahwa menerima undangan Tuhan tidak cukup hanya dengan datang, kita juga harus mempersiapkan hati. Dalam kehidupan, kita dipanggil bukan hanya untuk hadir dalam misa, tetapi juga untuk mengalami pertobatan. Kita datang ke gereja bukan sekedar memenuhi kewajiban. Kita datang untuk berjumpa dengan Kristus. Kita menerima Ekaristi bukan sekedar menerima roti dan anggur, tetapi menyambut Kristus yang hadir bagi keselamatan kita. Karena itu, setelah mengikuti misa, seharusnya ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Kalau sebelumnya kita mudah marah, kita belajar menjadi lebih sabar. Kalau sebelumnya kita sulit mengampuni, kita mulai belajar melepaskan sakit hati. Kalau sebelumnya kita hanya memikirkan diri sendiri, kita mulai memperhatikan orang di sekitar kita. Kalau sebelumnya kita sudah menghakimi, kita belajar melihat orang lain dengan belas kasih. Itulah pakaian pesta yang sesungguhnya, hati yang mau dibaharui oleh kasih Tuhan. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin hari ini Tuhan sedang mengundang kita melalui hal yang sederhana. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk menelpon orang tua yang sudah lama tidak kita hubungi. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk meminta maaf kepada pasangan atau anggota keluarga. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk kembali mendekat kepada-Nya setelah sekian lama kita menjauh. Kita jangan mengabaikan undangan itu, sebab kasih Tuhan selalu terbuka bagi kita. Dan sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa puncak undangan Tuhan itu kita alami dalam Ekaristi. Di sana Kristus mengundang kita datang ke meja-Nya, mendengarkan sabda-Nya, menerima tubuh dan darah-Nya, dan kemudian diutus untuk membawa kasih itu ke tengah dunia. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukan hanya, apakah Tuhan mengundang saya? Tuhan sudah mengundang kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya mau datang? Dan ketika kita datang, apakah saya sungguh-sungguh membiarkan Tuhan mengubah hati saya? Semoga kita tidak menjadi orang yang terlalu sibuk sampai lupa kepada Tuhan. Semoga kita selalu mempunyai waktu untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi, untuk keluarga, dan untuk sesama. Dan semoga ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak menjawab nanti, tetapi dengan penuh iman kita berkata, "Ya Tuhan, aku datang. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku." Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan setiap langkah kehidupan kita. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda.

kepadamu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan kasih-Mu. Bantulah kami agar tidak menolak panggilan-Mu, tetapi dengan hati yang terbuka, mau bertobat, mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 2, sertailah setiap langkah, pekerjaan, keluarga, dan pergumulan hidup mereka. Semoga kami selalu siap menjawab undangan-Mu dan seturut kehendak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji edisi Kamis 20 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Informasi pertama, teman-teman Pro2 datang dari sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding merebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. ACE 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata pada Rabu 19 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Real Madrid yang resmi memperkenalkan Jose Mourinho sebagai pelatih baru. Acara berlangsung tertutup tanpa kehadiran media maupun supporter. Dari laman Associated Press, perkenalan berlangsung di markas klub Madrid dan dihadiri Florentino Perez. Hanya televisi serta situs resmi klub yang meliput. Manajemen Madrid mengontrak Mourinho selama 3 musim hingga 30 Juli 2029. Ia menerima replika stadion, jam tangan, dan juga jersey. Mourinho mengatakan Alvaro Arbeloa untuk musim depan. Ia mendapat Cucurella, Konate, Bernardo Silva, serta Ian Diomende. The last information, teman Pro 2 datang dari Bayern Munchen belum memberikan keterangan terbaru mengenai kondisi Jamal Musiala. Klub juga masih bungkam ketika ditanya media. Melansir dari laman Daily Sun, teman Pro 2, Musiala dua kali terjatuh saat menjalani laga uji coba. Kondisinya disebut mengalami gangguan neurologis. Demikian info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Perkiraan cuaca. FM Kupang, teman terbaik kamu. Wedis pada teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini aja mau update perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dari lamannya bmkg.go.id, teman Pro 2. Jadi kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Diperkirakan akan cerah ya, dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius sampai dengan 27, teman Pro 2. Kemudian kelembapan udara ini 58% menurun ke 40%, terus naik lagi nih ke 60%, teman Pro 2. Dari siang harinya, dari pukul 14 sampai dengan sore hari di pukul 17, teman Pro 2 juga masih akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 66%. Kemudian dari sore menuju malam hari ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga masih akan cerah, teman Pro 2, dengan suhu 26 menurun ke 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di 67 sampai 72%, teman Pro 2, di pukul 23. So, hari ini akan full cerah, teman-teman Pro 2, buat kamu. Selamat untuk beraktivitas. Semoga hari ini banyak hal baik ya yang datang sama kamu, teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk selalu terhidrasi ya pastinya. Stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Superheroes by The Squid.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Sepeda bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Selamat pagi aja buat kamu yang udah bangun atau masih di tempat tidur tapi masih main gadget, teman Pro 2. Masih scroll-scroll media sosial Instagram. Dan buat kamu mungkin yang udah berangkat kerja, teman Pro 2, dari pagi hari tadi sampai dengan jam segini udah mulai berangkat, teman Pro 2. Semangat buat kamu kayaknya mengawali hari lebih pagi ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, kali ini tuh ada satu informasi datang dari pemerintah yang telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, teman Pro 2. Hal ini tuh diungkapkan sama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Nah, Kodari menuturkan bahwa hal itu atau terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang ya. Kepala Bako menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri, teman Pro 2. Nah, lebih lanjut dirincikannya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia, teman Pro 2. Nah, program beasiswa Garuda ini itu dijelaskan Kodri dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Hal itu dilakukan melalui 7 skema program, teman Pro 2, persiapan saat atau Scholastic Assessment Test dan IELTS International English Language Testing System, teman Pro 2. Nah, selain skema itu program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara, tujuan beasiswa Garuda pelatihan personal branding dan penulisan esai, skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Alright, teman Pro 2, kayaknya nanti kalau misalnya dibuka lagi ini juga Haji bakal nyari tahu juga, teman Pro 2, ini dibukanya tuh kapan, terus kira-kira apakah ada kemungkinan dibuka lagi gitu kan, teman Pro 2, nanti bakal Haji cari tahu. Tapi kamu juga boleh ya, teman Pro 2, untuk informasi lengkapnya langsung aja diakses di rri.co.id. Alright, the next song, teman Pro 2, karena kamu udah bersabar ya pagi hari ini mungkin untuk menunggu kakak yang adik dong ada mandi, beta belum mandi kayak gitu, teman Pro 2. Biasa kayak gitu kalau misalnya di keluarga dengan jumlah keluarga yang banyak di satu rumah, teman Pro, kayak anak banyak. Tapi it's okay, teman Pro 2. So patience, but take that buat kamu, enjoy this one.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Serasa X Juwita, teman-teman Produe Rose. Dan buat kamu masih barengan sama aja di Sepeda, bikin pagi kamu makin seru. Teman Produe, buat kamu live update di pagi hari ini gimana? Karena teman Produe sudah siap-siap kah untuk beraktivitas, teman Produe? Atau kayaknya beta hari ini Sonde ingin masuk dulu deh, soalnya something's wrong gitu. It's okay teman Produe, check your time gitu kan. Kadang yang buat kita Sonde ingin beraktivitas atau rasanya kayak Sonde mau pi kerja deh, atau kayak Sonde mau pi kuliah deh, karena ada something ya teman-teman Produe yang sulit untuk diutarakan, sulit untuk dijelaskan. Tapi badan tuh serasa lemah, pikiran juga rasa nggak fokus, dan ada banyak hal yang bisa terjadi gitu kan teman Produe. Jadi kayak take your time, take your break teman-teman Produe, it's okay ya kan. It's okay. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat teman Produe. Buat kakak-kakak, bapak-bapak, ojol dong, semangat pagi hari ini. Semoga banyak orderan ya pastinya. Dan buat kamu yang lagi buka usaha, UMKM semuanya, semoga bisa laris manis gitu teman-teman Produe. Kayak kamu yang udah manis-manis di pagi hari ini ya. Alright, buat kamu teman-teman Produe, aja mau puterin satu koleksi dari Vanessa Carlton. Karena lagunya tuh selalu ternyang-nyang di kepala gitu teman-teman Produe. Langsung aja diputarkan, This is a Thousand Miles.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

us. 너와 난 다른 별을 살아. 90.9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mars by Do Kyung Soo, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama aja di Spada, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next one, kita punya Anne Mary featuring sama Niall Horan dengan Our Song.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. 8 Letters by Why Don't We, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Dan buat kamu, enjoy aja di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Yang mau request lagu atau mau salam-salam juga boleh banget pastinya. Dan jangan lupa teman Pro 2 nanti di pukul 9 tepat ya, kita bakal masuk dalam rangkaian Spalding Spada Talking. Teman Pro 2 membahas sesuatu yang menarik juga pastinya, teman Pro 2, dengan narasumber yang keren-keren juga gitu. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradiorri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Hachu by Salma Salsabil, teman pro 2 ya, dengerin aja. Intinya jangan sampai kamu bekerja sampai dengan hachu, teman pro 2 ya kan. Apalagi cuaca yang anginnya tuh lumayan kenceng, teman pro 2. Jadi akhirnya buat kita hachu-hachu gitu, teman pro 2. But anyway, buat kamu gimana kabarnya di pukul 7 lewat 47 waktu Indonesia Tengah, teman pro 2. Jarep masih tetap semangat karena ini masih terlalu pagi ya kan, teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu bangun pagi dengan badan yang sakit, kayaknya itu mungkin kamu tidurnya kualitas kurang bagus, dengan kualitas yang kurang bagus gitu, teman pro 2. Jadi sebentar malam kalau misalnya udah mulai tidur lagi, ya maksimal jam 10 tuh udah tidur, teman pro 2. Walaupun ya, emang kalau misalnya kamu punya banyak kerjaan, teman-teman pro 2, dan harus lembur, sekali lagi, apakah gajinya naik? In this economy, teman-teman pro 2, kita kerja banting tulang tapi kok cuman segitu doang gitu, teman-teman pro 2. Itu adalah salah satu hal yang sering membuat hati kamu akhirnya tidak tenang gitu, teman-teman pro 2. Alright, kali ini aku punya satu informasi buat kamu, teman pro 2, dari dunia olahraga nih. Ada Lee Kang In yang mencetak gol spektakuler saat Atletico Madrid menang 2-0 atas Malaga di Metropolitano Kamis 20 Agustus 2026. Nah, kemenangan tersebut tuh mengawali musim La Liga 2026-2027 dengan 3 poin bagi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone, teman pro 2. Wow, ini sandi sangka ya, teman pro 2, sedikit lagi nih La Liga gitu. Nah, kalau dari jalannya pertandingannya sendiri, teman-teman pro 2, ini panjang sekali pastinya. Dan kalau misalnya kamu nonton, teman pro 2, itu seru sekali ya. Ini dalam waktu normal 45 menit babak pertama, kedua tim tuh tampil dengan pertahanan yang terbaik. Serangan kedua tim selama 45 menit pertama tak membuahkan satu gol pun gitu, teman pro 2 ya. Walaupun kadang kalau misalnya kita nonton gitu kan, di babak pertama belum ada sesuatu yang apa ya, yang sengit gitu, teman pro 2, itu bisa bikin kita kayak biar nanti babak kedua berbalik lanjut lagi. Nah, dari babak kedua, teman pro 2, Lee ini memecah kebuntuan menit ke-70 setelah memotong dari sayap kanan dan melepaskan tembakan kaki kiri. Alexa Baena kemudian menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas dari jarak 25 yard ke bagian atas gawang, teman pro 2. Wow, itu keren sekali pastinya. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Game Boy by Cat's Eye.